Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Udah jam 7 teman radio, waktunya buat kamu pilih lagu kamu. Tapi kalau ngomongin tentang 17 Agustus nih ya teman radio ya, sebetulnya kalau aku tuh ada beberapa hal yang memang rasanya ditunggu-tunggu lah ya. Salah satunya adalah rilisan lagu baru.

lagu di pagi hari ini, mau lagu Indonesia bisa, teman Prodo lagu Pancasila juga bisa banget gitu kan ya. Iya, mungkin bisa menyemangati kamu. Karena kalau kamu udah bersemangat gitu kan dengan sebuah lagu, aku rasa itu udah menunjukkan kalau kita tuh udah merdeka juga, teman Prodo ya. Bebas memilih dan sesuai dengan selera kita, itu adalah hak kita berarti kan. Jadi mungkin buat kamu juga, teman Pre2 yang suka lagu-lagu atau nungguin beberapa lagu yang nantinya bakalan rilis di bulan Agustus ini ya, kira-kira lagu dari siapa sih teman Pre2, apakah Alfie Rev atau mungkin ada musisi-musisi lainnya nih.

0: Jani pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu Jani.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih tidak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Yay, teman radio masih bareng sama Erna ya, tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Dan Erna juga mau kasih kamu beberapa informasi seputar Kota Pontianak, teman radio. Kita mulai dari informasi bmkg.go.id, teman radio. Diperkirakan hari ini bakalan cerah dan akan terjadi hujan nanti di jam 16 ya hingga jam 18. Jadi bagi buat kamu yang mau malam mingguan ya, teman radio ya, harap hati-hati perjalanan. Sebaiknya pergi ke tempat yang nyaman, teman radio ya. Tentunya jangan di luar ruangan karena takutnya hujan ya. Apalagi kalau udah malam minggu, coffee shop, warung kopi itu udah pasti full ya. Jarang banget rasanya menemukan coffee shop atau warung kopi yang sepi, teman radio ya. Biasanya bakalan waiting list semuanya. Seperti itu informasi dari bmkg.go.id. Dan kali ini teman trader juga ingin mengajak kamu untuk melihat lalu lintas Kota Pontianak. Kalau tadi pagi ada Bang Teddy yang sudah mengabari lalu lintasnya ya, kali ini Erna cek lagi teman radio lalu lintas di Kota Pontianak melalui CCTV pengawasan lalu lintas di sub Kota Pontianak. Kita lihat dari Tugu di Gulis Ayani. Nah, dari sini nih teman radio ya, beneran ramai juga untuk lalu lintas dan terlihat ada beberapa orang yang bersepeda juga pagi hari ini. Karena pasti rasanya Sabtu ya teman radio ya, besok udah Minggu aja lagi. Walaupun udara di Kota Pontianak juga masih belum begitu membaik, tapi sempatkanlah diri untuk olahraga sejenak ya. Itu dari Tugu di Gulis teman radio. Kita coba jalan-jalan lagi, pergi kemana lagi nih ya kira-kira ya. Kita lihat dari Tanjung Raya. Dari Tanjung Raya ini kita lihat terpantau masih tetap ramai lancar teman radio ya untuk lalu lintasnya. Yang pasti buat teman radio juga nih yang berkendaraan roda 2 ya, hati-hati saat menyeberang ya. Aduh, kaget loh. Kali ini beneran kaget ya. Jangan lupa untuk menggunakan helm yang berkendaraan roda 2 teman radio. Saat melintasi beberapa ruas jalan juga harap hati-hati, jangan asal serobot teman radio ya. Ada lampu merah, silakan berhenti di belakang zebra cross teman radio. Jangan melewatinya atau mendahuluinya teman radio, karena itu juga bisa membahayakan kamu dan pengendara lainnya. Seperti itu teman radio. Untuk informasi lebih lanjut mungkin teman radio juga bisa nih lihat dari CCTV pengawasan lalu lintas di sub Kota Pontianak. Nah, mungkin abis ini kita bakal ngomongin tentang lomba-lomba 17 Agustus yang sepertinya bakalan ditunggu-tunggu juga gitu kan ya, bagi banyak orang termasuk aku sih teman radio ya. Ada banyak sekali lomba yang bisa kita ikutin, tapi semoga di tahun ini juga banyak ya perlombaan-perlombaan baru, terus bisa ikut memeriahkannya juga sekaligus bisa menjadi peserta gitu ya, dengan mendapatkan banyak sekali hadiah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
2: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
1: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
3: Oh no.
1: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
2: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
1: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
2: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Selain bendera teman Predu, ada satu hal yang bikin Agustus tuh terasa beda ya. Lomba 17-an, ada balap karung, makan kerupuk, apalagi estafet, tarik tambang, sampai panjat pinang ya teman Predu ya, itu aduh seru banget rasanya. Dan lucunya ya, dari kecil sampai sekarang konsepnya kurang lebih masih sama gitu kan, yang berubah mungkin pesertanya. Dulu kita ikut lomba karena pengen dapat hadiah, sekarang bisa jadi ikut karena diajak teman, karena gengsi, atau sekadar pengen seru-seruan. Nah ya teman Predu sama warga sekitar, bahkan yang gak ikut lomba pun biasanya tetap punya tugas jadi penonton, fotografer dadakan ya, atau bagian yang paling rajin bilang ayo semangat dari pinggir gitu kan. Itu kayak auranya beda banget rasanya teman Predu. Dan sebenarnya kegiatan seperti itu punya sisi sosial yang menarik juga teman Predu ya. Kita jadi ketemu orang-orang yang sehari-hari mungkin cuman papasan gitu kan, anak-anak bermain bersama, orang tua ngobrol, anak muda ikut bantu persiapan. Jadi yang dibangun tuh bukan cuman panggung atau dekorasi ya, tapi juga ada interaksi antar warga. Makanya hamin dua seperti hari ini nih ya, biasanya mulai terasa serunya. Kalau di lingkungan kamu belum kelihatan persiapan apa-apa teman Predu, mungkin justru itu waktunya turun sebentar, lihat sekitar, siapa tahu ada yang butuh bantuan gitu kan ya. Ditambah lagi nih hari Sabtu gitu kan, waduh besok hari Minggu masih banyak sekali persiapannya, udah merancang atau membungkus kado-kadonya, hadiahnya ya teman Predu, terasanya seru sekali. Karena merdeka tuh bukan cuman soal lomba siapa yang paling cepat gak sih, tapi juga soal bisa seru-seruan bareng tanpa harus kenal dekat dulu nih biasanya. She was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.
3: Jalan kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

ada tempat yang masih rutin, ada juga yang gak rutin ya teman berdua ya. Tapi sekarang coba lihat, gak semua tempat juga masih rutin bikin lomba. Ada yang karena kesibukan, ada yang karena anak-anaknya udah pada gede ya, atau memang lingkungannya gak punya cukup orang gitu ya buat ngurus acara. Akhirnya Agustusnya tetap datang, tapi rasanya ya sedikit berbeda teman berdua. Ada cerita dari

Teman Predo katanya menurut aku kalau Agustus tanpa lomba tuh memang terasa agak sepi katanya. Bukan karena lombanya harus ada, tapi karena momen itu dulu jadi alasan orang-orang keluar rumah. Anak-anak main bareng, bapak-bapak ketawa, ibu-ibu ikut sibuk ya. Jadi yang sebenarnya dirindukan tuh bukan lombanya, tapi sebetulnya suasana yang memang dirindukan. Sekarang orang-orang punya kesibukan masing-masing. Anak muda sibuk kerja atau kuliah, anak-anak sibuk sekolah dan gadgetnya. Jadi kalau nggak ada yang mulai ngajak, ya akhirnya nggak terjadi apa-apa. Padahal kadang ya kita cuma butuh satu orang yang bilang yuk bikin lomba baru deh. Itu teman berdua ya. Kadang yang kita rindukan dari lomba Agustus tuh memang bukan hadiahnya, menang atau kalahnya ya, tapi memang momen ketika semua orang punya alasan untuk ketemu. Karena zaman juga berubah gitu kan, cara merayakannya juga boleh berubah. Yang penting semangat kumpul, seru-seruan dan rasa kebersamaannya sih ya, jangan sampai malah ikutan hilang nih.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang sudah benar-benar ready pagi hari ini, sebentar lagi jam 10 ya teman Pre 2 ya, itu artinya sebentar lagi kamu bakalan langsung ditemani sama Anwar ya teman Pre 2 hingga jam 3 sore nanti. Kalau gitu, era pamit teman Pre 2, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

baik kamu. Barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, kita masih di Request Time lagu Indonesia. Dan sekarang yang lagi kamu dengerin adalah It's Okay to Not Be Okay dari Raisa.

So buat kamu teman berdua yang lagi ada di jalan, lagi ada di rumah, lagi dengerin ini gitu ya, pengen request lagu favorit kamu yang Indonesia ataupun yang luar negeri, boleh ya langsung aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Queen, requestan kamu teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti gitu ya. Pokoknya kita bakalan seru-seruan dengan lagu-lagu yang kita pilih sendiri teman Pro 2. Asik. Tadi ada Raisa, ada juga The Adams, ada juga Bernadia. Sekarang aku pengen kamu dengerin lagu dari Festivalist. Salah satu lagu yang bikin aku dengerin beberapa lagu juga dari mereka ya. Tanah Indah untuk para terabaikan, rusak dan ditinggalkan.

one of my favorite song by Perunggu. Judulnya adalah Aku Ada Untukmu. Kita ada beberapa lah ya, lumayan banyak lagu Perunggu. Ada 33 kali, ada Biang Lara, terus juga ada Pastikan Riu Akhiri Malammu, Pikiran Yang Matang atau Gemilang. The official soundtrack of Tunggu Aku Sukses Nanti, Menyala juga ada, Amalan Baik juga ada. Tapi gak tahu kenapa gitu ya, kayak Aku Ada Untukmu tuh jadi salah satu judul lagu yang sebenarnya common gitu kan, mainstream, tapi ngena lagi cuy. Aku tuh ada untukmu. Bayangin kalau misalnya kamu lagi kesusahan, gak ada satu orang pun yang peduli sama kamu, tiba-tiba ada satu orang yang datang, aku ada untukmu. Pasti banjir tuh mata. Jadi buat kamu teman Pro 2, kita masih ada 10 menit buat lagu Indonesia, karena jam 11 nanti sudah waktunya untuk request time lagu internasional. Tapi sebelumnya ada WhatsApp dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana Lara? Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Gak boleh. Ya boleh dong Lara, ya kali kamu. Kecuali kalau misalnya kamu request lagu ke coffee shop. Nah, orang mah ke coffee shop beli kopi, lu request lagu pula. Nah kalau di radio boleh ya request lagu. Tapi ada yang kurang nih Lara. Kamu nyebut aku kak, kamu pasti gak tahu kan namaku siapa. Nah ini udahlah gak usah diputerin requestannya. Cie ngambek. Karena Lara biasanya request lagu dari The Temper Trap gitu ya, terus aku bales Sweet Disposition. Enggak kak, aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Come On. What? Kamu suka Gita Gutawa ya? Kenapa gak lagu yang lebih baru kayak Bernadia gitu kan aku tawarin. Iya kak, jujur banget dia bilang, soalnya enak didengar kak, lirik dan melodinya juga adem banget, jadi cocok buat didengerin di siang ini. Padahal siang ini juga gak begitu panas ya teman dua-dua. Tapi aku setuju, kalau di cuaca-cuaca kota Pontianak yang menuju ke panas gitu ya, ada baiknya kita dengerin lagu-lagu yang adem macam Gita Gutawa. Berikut ini Ayo ya teman dua-dua. Jadi buat kamu juga yang pengen request, oh iya tadi ada juga tuh yang pengen request tapi by call, boleh. Asal jangan pas lagi muter lagu kamu nelpon gitu. Nah pas aku lagi ngomong kayak gini kamu telpon, kamu interrupt gitu, langsung aku angkat, kita ngobrol bareng-bareng soal Pontianak, soal cuaca, soal lalu lintas, soal lagu, atau soal masalah hidup kamu, cah ja.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Pro 2, now you are still tune in 101.8 FM Pro 2, Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Renegades by One Ok Rock. Dan masih ada Faisal Anwar di Sokin, teman Pro 2, untuk melayani atau meladeni requestan-requestan lagu internasional favorit kamu. Anyway, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah request di jam 10 tadi lagu-lagu Indonesia. Makasih banyak ya Kak Faisal. Nah, kan akhirnya kau tahu pula namaku kan, Faisal Anwar ya. Sudah dibuterin lagunya, semoga di hari Sabtu ini Kak Faisal selalu diberikan kelancaran dalam siaran dan setiap aktivitasnya dimudahkan. Amin. Thank you loh Lara Purnamasari, luar biasa. Terima kasih juga sudah menjadi penghibur dan menemani banyak teman Pro 2 di santai siang ini. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan Kak Faisal dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih juga buat kamu ya Lara Purnamasari, sehat-sehat selalu pokoknya. Pokoknya doa yang baik, aku punya keyakinan akan berbalik ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya, sebenarnya gak cuma doa baik sih, doa jahat pun berbalik teman Pro 2. Jadi aku kayak mengusahakan diriku setiap keluar doa dari mulutku, keluarnya yang baik-baik. Ah, dasar semoga kaya raya kau nanti. Amin. Semoga nambah ganteng, nambah cantik, nambah sehat, umur panjang kau nanti ya. Amin. So teman Pro 2, masih ada kesempatan buat kamu yang pengen lagu favorit kamu internasional ya, untuk bisa diputerin, kita dengerin bareng-bareng. Aku juga pengen tahu selera musik kamu yang kayak gimana. Jadi kalau misalnya kamu pengen request supaya seluruh orang se-Pontianak atau orang se-Kalimantan Barat tahu selera musik kamu, langsung aja drop your request at 0811-570-1018 atau DM juga bisa cuy di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara aku puterin dulu satu lagu dari Noah Cyrus featuring Mo, We Are. Let's go!

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan di ujung telepon ada Fitri Aulia. Halo Fitri.
2: Halo.
1: Wow. How are you Fitri? Where are you?
2: I'm fine, I'm good.
1: Lagi di mana nih Fitri?
2: Lagi di rumah aja.
1: Katanya mau request lagu buat pacarnya. Cielah, romantis banget.
2: Iya betul.
1: Udah berapa lama sama pacarnya yang sekarang?
2: Udah berapa lama ya? Kayak masih bau baru.
1: Baru tuh berapa lama? Sebulan, dua bulan, tiga bulan?
2: Satu bulan.
1: Baru satu bulan. Oh, iya. Masih ada rasa-rasa butterfly gitu berarti ya. Nama pacarnya siapa kalau boleh tahu? Halo?
2: Kita panggilnya Nan.
1: Oh, panggilnya Nan. Coba disapa dulu Nannya.
2: Boleh ini gak sih?
1: Apa
2: nama dia?
1: Halo, nggak jelas deh suara kamu, Fitri.
2: Bisa nggak jangan menggunakan nama real dia?
1: Oh, nggak mau di spill nama realnya. Oke.
2: Betul.
1: Jadi maunya disebut apa?
2: Kan saya dengan dia itu kan dia streamer.
1: Halo.
2: Dia itu kan streamer.
1: Oke.
2: Tidak terlalu untuk dipublish. Jadi
1: oke.
2: Terus konsepnya nanti ingin request mau putar requestan ini ucapan selamat ulang tahun buat dia untuk di live dia. Okay. Jadi kalau bisa nanti agak sedikit tersembunyi dan yang paham hanya dia saja. Itulah.
1: Oke. Okay. Terus saya, kamu mau request lagu apa ya memangnya?
2: Request lagu
1: Halo?
2: Ya.
1: Mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya bang?
1: Jamrut aja gimana? Jamrut selamat ulang tahun. Lama banget tuh lagu.
2: Iya, jamrut itu terlalu klasik banget.
1: Oh ya, oke, okay, terus?
2: Lupa lagunya.
1: Lagu dari siapa memangnya?
2: Lagu dari

0: Kamu nih lagi di rumah atau lagi di stasiun, lagi di bandara, lagi di mana? Kayak noise-nya banyak sekali itu ya. Halo? Aku masih belum jelas nih dengar nama apa, dengar requestan kamu nih.
1: Apa artinya cinta?
0: Oh, apa artinya cinta? Dari siapa itu?
1: Dari Zino Arasti.
0: Sebentar, aku cari dulu lagunya. Apa artinya cinta? Kalau menurut kamu artinya cinta apa, Fitri?
1: Cinta. Selama dia masih bisa membuat aku tersenyum dan bahagia, itu cinta. Dan dari, itu membuat perut yang itulah cinta.
0: Oke, okay, dari ini ya, Zino Arashi ya.
1: Betul, dari Zino Arashi.
0: Oke, okay. Pertanyaan terakhir, kamu mau ada yang disampaikan gak buat pacar kamu, cowok kamu?
1: Ada yang saya sampaikan.
0: Ah, boleh. Kalau dari aku mungkin semoga panjang umur, bahagia selalu, streamernya makin sukses. Dah, itu aja sih. Kalau dari kamu apa?
1: Ya, pertama salam-salam dulu buat tim dia, tim aha, SM. Semoga aha, timnya juga semakin kompak selalu.
0: Cie, udah di spill tuh tim SM ya.
1: Buat penontonnya juga, penonton setia dia juga semoga semakin setia juga. Buat streamernya juga semoga semakin lucu, makin keren, makin banyak yang suka dan yang sayang. Mm-mm. Tapi jangan orang yang disayang ya.
0: Cukup kamu aja kalau itu ya.
1: Buat dia, aku sebut dia aja ya. Buat boleh, dia selamat malam pun, semoga selalu panjang umur, selalu sehat selalu. Semoga jangan nakal di sana.
0: Lagi LDR bagaimana nih kok di sana?
1: Untuk yang di sana, iya.
0: Oke. Oke, thank you banget ya Fitri. Okay. Nanti aku puterin. Bye bye Fitri.
1: Bye bye. Terima kasih. Thank you. Bye bye.
0: Sama-sama. Itu dia teman Pro 2 ya, Fitri Aulia. Ya ampun romantisnya. Zino Arashi, apa artinya cinta di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat dianya si Aulia ya, ini dia Zino Arashi, apa artinya cinta.

Alright teman Pro 2, satu lagu tadi dari Zinu Arashi, artinya cinta, requestan dari Fitri Aulia yang katanya pacarnya lagi ulang tahun. Ya ampun romantis, inilah yang aku suka teman Pro 2, kalau di apa program request time gitu ya, kamu nelpon terus request lagu secara langsung walaupun kurang pas gitu ya teman Pro 2, karena di jam 11 ini adalah waktu untuk kita puterin lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu internasional. Jadi kalau misalnya tiba-tiba besok atau lusa aku dimarahin sama bos, berarti aku salahin aja. Orang di ini kok di requestin sama Fitri. Salahin aja tuh Fitrinya bos gitu. Anyway, thank you ya Fitri Aulia, semoga langgeng sama cowok kamu yang baru sebulan. Wow, masih panjang sepertinya perjalanan kalian berdua. Bonus satu lagu buat kalian berdua nih ya, buat Fitri Aulia sama pacarnya. Mungkin lagunya bukan soal ulang tahun, tapi aku jamin kalian suka sama lagu ini. Satu lagu dari Keen, Somewhere Only We Know. So stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kami.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Alright teman Produa, that was Freak by Doja Cat. And now you're still listening to Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Udah selesai teman Produa untuk request time lagu international dan juga lagu Indonesia. Jadi buat kamu teman Produa, biasanya di Sabtu ini nanti akan ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional, di mana kita rangkum lagu-lagu yang kamu request jadi 20 besar. Jadi kalau misalnya kamu pengen lagu favorit kamu masuk ke Top 20, jangan lupa buat request sebanyak-banyaknya lagu tersebut di 0811 570 1018, atau DM juga bisa cuy di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita masuk di jam 12.04 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa. Di jam ini kita bakalan ngobrolin soal makanan. Kamu kalau misalnya udah keroncongan gitu ya, perut kira-kira kepikiran mau makan apa, nanti aku bakal rekomendasiin makanan-makanan, atau kamu boleh ngerekomendasiin balik ke aku. Kira-kira siang hari ini kita enaknya makan apa ya, teman Produa? Makan apapun boleh teman Produa, asal jangan makan

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jam makan siang tuh sekarang rasanya kurang lengkap teman Pro 2 kalau belum buka YouTube, ya enggak? Makan sambil nonton gitu kan, makan nasi kek, makan ayam kek, atau sekedar makan mie sambil nonton video random yang awalnya cuma pengennya sih 5 menit, tahu-taunya makannya udah habis, videonya masih lanjut cuy. Dan ternyata kebiasaan ini cukup common gitu ya teman Pro 2, banyak orang emang punya ritual sendiri gitu ya. Lunch sambil nonton vlog, nonton a podcast gitu kan, nonton review makanan, bahkan video gaming pun ditonton. So it's basically lunch with entertainment. Gak cuma makan, tapi sekalian cari hiburan, biar suasana siangnya kita tuh gak flat-flat banget lah ya teman Pro 2. Apalagi kalau lagi makan sendirian, YouTube tuh kayak temen makan virtual. Nggak harus ngobrol, nggak harus mikir, tinggal play, makan, terus enjoy deh.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Satu lagu teman berdua dari Bilal Indrajaya, judulnya adalah Saujana and Welcome Back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Rilis tahun 2022 teman berdua, Bilal Indrajaya ngasih lagunya berjudul Saujana. Saujana itu artinya sejauh mata memandang gitu ya teman berdua. Jadi rasa ketika seseorang sudah jauh gitu ya, mungkin gak lagi hadir di hidup kita, tapi kenangannya masih tetap tinggal. Kalau masih bareng sama kita kan, ya makan siang bisa bareng sama orang yang kita sayang gitu kan. Tapi kalau udah jomblo lagi, biasanya makan siang nonton YouTube. Nah itu dia. Ada beberapa alasan kenapa orang makan siang sambil nonton YouTube gitu ya teman berdua, selain karena udah gak bareng sama orang yang dulu nemenin makan siang gitu kan. Salah satu alasannya karena makan sambil nonton ini bikin aktivitas yang sebenarnya sederhana jadi berasa lebih enjoyable gitu kan. Ada visual, terus juga ada suaranya, ada cerita yang bikin kita gak cuma fokus sama makanan nih teman berdua. Terus buat sebagian orang ini juga jadi apa ya, me time kali ya teman berdua, bisa dibilang me time tapi versi paling gampang gitu ya, setelah pagi-pagi udah sibuk kerja gitu kan, atau mungkin sekolah atau mungkin kuliah. Nah siangnya adalah waktu buat nge-pause sebentar, buka YouTube, makan dengan tenang, and yeah, just enjoy the moment. Tapi masalahnya makan siang doang lama banget, ditungguin sama teman kerja, gak taunya lagi asik nonton podcast 30 menit. Bro, itu lunch break apa mini Netflix session?

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Elen Trusok Pontianak, teman terbaik kamu.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Produa, that was Balada Insan Muda dari Discoria. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita sudah ada di Arena 0 Derajat, teman Produa. Jadi kita bakal ngobrolin informasi-informasi seputar dunia olahraga. Dan kalau misalnya kamu ada informasi terbaru soal olahraga favorit kamu, boleh langsung drop info tersebut di 0811-570-1018 atau DM juga bisa, teman Produa, di @produapnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Alright. Kabar dari NBA teman berdua, Ben Simmons siap buat balik lagi ke perjalanan karirnya di kompetisi basket paling bergengsi di dunia, ya, NBA tentu saja teman berdua. Simmons ya merupakan pemain asal Australia. Sekarang udah umurnya 30 tahun teman berdua. Tapi dia pernah jadi pilihan nomor 1 di NBA Draft 2016 dan 3 kali terpilih sebagai NBA All-Star. Tapi memang beberapa musim terakhir karirnya cukup terganggu sama cedera yang diderita, terutama cedera di bagian punggung. Nah, kalau udah ngobrolin cedera punggung untuk pemain NBA, nggak cuma pemain NBA sih, semua olahraga juga agak was-was banget ya teman berdua. Dan kemarin musim 2025 sampai 2026 dia nggak dapet tim di NBA karena urusan cedera itu teman berdua. Sekarang kondisinya disebut sudah jauh lebih baik. Simmons bahkan sekarang lagi berlatih tanpa pembatasan gitu ya dalam pemusatan latihan mini tim nasional Australia di Melbourne. Dan beberapa tim NBA juga dikabarin udah nunjukin ketertarikan. Bahkan ada satu tim dari wilayah barat yang katanya gitu ya udah nawarin kesempatan buat ngikutin training camp. Belum nawarin kontrak sih ya teman pro 2, tapi untuk pemain dengan umur 30 tahun dan rentan cedera ini kan jadi sinyal yang bagus juga gitu ya teman pro 2. Menariknya, nah ini, comeback ini bukan cuma soal kembali main di NBA. Simmons juga punya target untuk memperkuat timnas Australia di Olimpiade Los Angeles 2028. Jadi setelah sempat kehilangan momentum karena cedera teman pro 2, Ben Simmons sekarang coba buat nulis chapter baru dalam karirnya. Belum tahu bakal balik lagi barengan tim mana, tapi satu hal yang jelas, Ben Simmons want back in the NBA.

0: dua, dengerin kata Bernadia ya. Kalau misalnya kamu punya cewek, dijemput dong ceweknya. Masa gak dijemput? Waduh.
1: Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih di sini. Nah, maksud aku kita masih di Arena 0 Derajat. Kita masih ngobrolin soal Ben Simmons ya, teman Pro 2, pemain NBA. Hey, buat kamu yang belum kenal, Ben Simmons ini tuh dia pebasket Australia yang pernah jadi nomor 1 NBA draft 2016. Lama bener. Sekarang udah 30 tahun cuy, jadi wajar lah ya. Terus dia juga 3 kali masuk NBA All-Star dan dikenal sebagai pemain yang punya passing keren cuy. Jadi di basket tuh gak cuma dribbling, gak cuma shooting, gak cuma dunk ya, tapi passing juga penting. Gak cuma di NBA sih, di olahraga lain pun passing tuh jangan maruk jadi orang, itu doang sih sebenarnya. Kasih kawan kau itu bolanya tuh kasih gitu ya teman-teman dua. Dia juga kuat bertahan dan doi punya fisik yang bikin dia bisa main di beberapa posisi. Center bisa, forward juga bisa, defense juga bisa teman-teman dua. Tapi karirnya Simmons sih sempat stuck karena masalah cedera seperti yang sebelumnya tadi aku bilang ke kamu gitu ya teman-teman dua. Terutama di bagian punggung. Nah kan encok dia kurasa. Bercanda. Encok mah di pinggang, ya enggak? Tapi yang jelas teman Pro 2, Ben Simmons, dia ngajarin kita kalau comeback bukan soal balik jadi siapa kita dulu, tapi soal ngebuktiin kalau kita masih bisa ngelangkah lebih jauh. Kadang hidup bikin kita berhenti cukup lama teman Pro 2, tapi selama masih mau mulai lagi, ya ceritanya belum selesai.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Right. That was the contract dari 21 Pilots. And are you still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi pagi jam 10 request time lagu Indonesia, terus juga jam 11 request time lagu internasional sampai dengan sekarang jam 13.55. Aku pamit sekarang teman Pro 2 karena nanti di jam 2 kita akan menyimak pengumuman dari Top 20 Indonesia. Baru nanti jam 3 lah ya teman Pro 2, aku balik lagi buat ngumumin Top 20 internasional buat kamu nih teman Pro 2. Sementara Anwar pamit teman Pro 2, dan ini adalah persembahan terakhir dariku, sebuah lagu dari Nicki Minaj, Last Time I Saw You. See you on another day. Bye-bye.

0: Pro 2, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro 2, selalu ada lagu yang keluar, tapi tenang aja. Kalau ada lagu yang keluar, pasti ada dua lagu baru yang lagi masuk. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. Urutan ke-20, masih ada Cahaya dari Itkita featuring Hindia.
1: Nomor 20.

siaran nomor 20 minggu ini ada lagu baru dari kolaborasi hangat dari Idgita featuring Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Perpaduan vokal lembut Idgita dan gaya lirik khas Hindia bikin lagu ini terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan. Wih, siapa nih yang suka banget request di Request Time Indonesia? Udah masuk ke top 10 ini. Lanjut ke urutan 19, ada 24/7 dari Romaria. 19.

Teman Pro 2, di urutan 19 kali ini ada lagu baru, yaitu 24/7 dari Romaria. Lagu ini tuh membawa nuansa yang ceria dan juga catchy tentunya. Nyeritain tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan pengen terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, alias 24/7. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan juga manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati langsung cerah.

0: 2, kali ini di urutan 18, ada Hanindia lewat lagunya Kita Sama-sama Ya. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia bikin suasana lagu ini terasa makin hangat dan juga menenangkan. Ya kayak seolah bilang, ya udah kita sama-sama ya. Kita 17, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: 17.

0: Abang Pro 2, ini lagu paling laris di request Time Indonesia. Di urutan nomor 17 ada It Gitaf lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini tuh punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang buat hadir dan menemani di saat-saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyenangkan. Di minggu ini, Bernadia masuk di urutan ke-16 teman Pro 2 lewat lagunya Laut Yang Tenang.
1: Nomor 16.

ditulis bersama Baskara Putra Hindia, nyeritain tentang perasaan cemas, rasa curiga, dan juga ketakutan kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan yang sedang dirasakan dalam hidup. Mbak Nadia jago banget sih ini, pakai metafora laut yang tenang patut dicurigai. Ngegambarin bahwa rasa trauma ataupun kekhawatiran bahwa kedamaian saat ini bisa jadi hanya sementara sebelum badai ataupun masalah datang kembali. Waduh, siapa nih yang relate sama lagunya Bernadia? Urutan ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus.

Di peringkat ke-15 di minggu ini, Tebulan Pro 2, ini lagu yang paling laris di request lewat Request Time Indonesia setiap hari. Ada lagu Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sih sederhana ya judulnya ya. Ngegambarin sebuah momen tenang dan juga sederhana, namun syarat dan juga kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini ceritain tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian.

Mengusung warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengar lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan juga khas, lagu ini nyeritain tentang dinamika hubungan dan juga kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari pendengar Pro 2 RRI minggu ini.

Lebang Pro 2 minggu ini ada juga band perunggu yang masuk ke top 20. Judulnya 33 kali. Lagu yang ngebawa semangat dan juga keresahan anak muda tentang hidup, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie Indonesia. Lagu ini tuh berasa cocok banget diputerin menuju azan, teman Pro 2, kalau kamu suka dengerin. Kita dibawa refleksi sejenak sama kehidupan yang dar-der-dor ini.

Di posisi ke-12 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya ya, ditempati sama Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang-orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka bikin lagu ini tuh cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: 11. Bermandri Latar Biru.
1: Sebelas.

Sekarang kita udah masuk di posisi ke-11, teman pro 2, ada Bermandri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh nyeritain tentang bayang-bayang masa lalu dan juga kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Jadi kalau didengerin ini, aduh, siap-siap deh teman pro 2, diacak-acak nanti hati kamu.

0: Aduh, sayang sekali teman Pro 2 harus turun satu peringkat jadi ke posisi 10 di minggu ini. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah di lagu ini kerasa banget dan cukup relate sama banyak orang. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang bikin banjir air mata. Sembilan, Indahku featuring Dia, Malu Malu.
1: Sembilan, Pandangku.

scrolling TikTok. Lagu di peringkat 9 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu. Ini lebih ke hibdut kali ya, teman berdua ya. Lagu dari Indah Kus featuring Dia ini menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seorang, namun masih merasa malu-malu buat ngungkapin.

8, pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan.

Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha buat mempertahankan sebuah hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaannya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

yang sangat adiktif ini sukses buat mencuri perhatian lewat lirik lagunya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu dari dia. Lagunya jadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari para pendengar Pro 2 RRI.

Gea Indrawari 1000 kali.

untuk Eka Nur Fadrina yang selalu request lagu Ga Indrawari. Akhirnya lagu Seribu Kali masuk ke dalam top 20 Indonesia dan masuk ke urutan ke-6. Ga Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan buat bertahan dan juga siap menemani hari para pendengar Pro 2 Pontianak.

Masuk ke top 5 teman Pro 2 di minggu ini, perunggu lagi-lagi masuk dengan Pikiran Yang Matang. Lagu ini membawa pesan tentang proses pendewasaan dan juga cara buat menghadapi hidup yang kian lama makin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, Perunggu sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Siapa nih yang suka request lagu Perunggu? Ayo, buruan request sebanyak-banyaknya supaya masuk ke top 20.

masuk ke peringkat 4 lagu RRI Pro 2 Pontianak. Saat ini kita spill lagu andalan kamu, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan, dan juga ini ngomongin seputar seseorang yang kayaknya terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodinya easy listening, bikin kacamata cepat melekat

Sabuan Pro 2 gokil. Ini naik 5 peringkat ya, sebelumnya di posisi ke-8. Dan di minggu ini langsung melesat ke peringkat 3. Ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan juga proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu ini

Okay, ini dia runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Ada Budi Doremi lewat lagunya Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan.

pertama Top 20 Musik Indonesia minggu ini. Buat kamu yang selalu request setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 siang, ini dia jagoan kita minggu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Lagu Yura Yunita lewat karya terbarunya berjudul Mau Jadi Apa. Lagu itu dibalut dengan musik yang ceria dan juga penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Mungkin teman produser juga banyak yang relate ya, kira-kira overthinking tentang mau jadi apa ya nanti.

Itu dia Teman Pro 2 Top 20 Indonesia minggu ini. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Buruan request, banyak-banyak request sekarang juga di setiap hari di Request Time Indonesia jam 10 sampai jam 11 siang. Selanjutnya nanti di Top 20 International kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar. Kalau gitu, Salma pamit dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua teman Pro 2. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu internasional paling hits, paling ramai diputar, paling bikin hari kamu makin berwarna di top.

nanti lagu kamu belum ada, itu mungkin karena kamu jarang request ya teman Pro 2 di jam 10 atau di jam 11. Kalau jam 10 lagu Indonesia tuh teman Pro 2, tapi kalau jam 11 itu lagu-lagu internasional yang hari ini akan aku announce ke kamu. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita langsung aja di urutan ke-20 ada Rain Dance dari Dev featuring Theme.

Al Inggris Dave bersama penyanyi berbakat Tims lewat lagu Rain Dance, lagu yang menghadirkan perpaduan rap yang luwes dengan vokal yang soulful dan hangat gitu ya teman Pro 2, ngebawa pesan soal romansa, ngebawa pesan soal dinamika hubungan serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan. Musiknya yang santuy gitu ya, tapi tetap nge-groove, bikin lagu ini pas banget buat nemenin kita di suasana-suasana relax nih cuy. Kita lanjut di urutan ke-19, ada Hong

penuh karakter dari masing-masing member dari Nona gitu ya, menceritakan tentang keberanian untuk ngekspresiin diri serta ngelangkah bebas tanpa ragu. Sentuhan aransemennya juga catchy dan gaya vokal khas dari Nona bikin lagu ini terasa sangat segar dan cocok buat ngebakar semangat hari kita nih teman berdua. Di urutan ke-18, Carrier dari Westlife.

yang penuh harapan dan keyakinan gitu ya teman Pro 2. Ada juga kereta kuda yang jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lah ya teman Pro 2. Pokoknya lagu ini ngajak kita untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih punya harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. At number 17, Where is My Husband by Raye.

0: need you to tell me.
1: Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir, teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini ngingetin ke kita kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan, cuy. Di urutan ke-16, Bittersweet dari Madison Beer.

perihal perasaan campur aduk saat harus ngelepasin seseorang yang pernah berarti. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan yang indah gitu ya, tapi juga ada kesedihan karena semuanya telah berlalu. Aduh. Madison Beer, teman berdua, menggambarkan emosi tersebut dengan sangat soft, dengan sangat lembut, dengan sangat gentle.

Temuin seseorang yang mampu ngasih kita rasa aman dan juga ketulusan, gitulah inti dari lagu dari Olivia Dean ini, teman Pro 2. Ya, Olivia Dean nekenin bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling harga menghargai. Lagu ini bukan sekedar soal cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Support system kalau kata anak zaman sekarang, teman Pro 2. Pokoknya kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan nih, teman Pro 2. At number 14,

berhenti melintasi masa-masa sulit seperti aku dan kamu sekarang gitu ya. Menghadapi tekanan publik juga, menghadapi juga dinamika kehidupan. Pokoknya Swim ini ngasih pesan ke kita soal kedewasaan, soal penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri ini teman-teman berdua. Kita lanjut ke urutan 13, ada Kamera dari Ed Sheeran.

mengisahkan tentang penyesalan gitu ya, dan juga rasa bersalah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama doi. Waduh, ada orang kayak gini ya. Dengan ada sindiran halus tapi tajam, Ariana ngerasa bersalah. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa dia terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan oleh pasangannya gitu, teman Pro 2. Di urutan ke-11 ada Sienna Spyro, The Visitor.

tentang seseorang yang ngerasa hanya jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar

singgah sementara nih teman Pro 2. Liriknya juga menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini ngajak kita untuk menghargai setiap hubungan yang pernah hadir dalam hidup kita, teman-teman. Next at number 10, we have Rollerblade by Nona.

Yang masuk di minggu ini teman Pro 2 ada Rollerblade yang lagi heboh di musik tanah air gitu ya dengan Udah Siap Belum. Ini lagu soal kebebasan lah ya teman Pro 2, ngejalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain gitu. Lagu ini menghadirkan juga suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup no matter what gitu ya teman Pro 2, meski kadang jatuh selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Sedap. Pesannya adalah terus melaju.

komunikasi jadi salah satu hal yang pengen di-deliver gitu ya sama Zain di lagu Sideways. Lagu yang ngegambarin hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya communication. Komunikasi teman-teman ya. Perasaan bingung, perasaan ragu bikin kedua pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Karena kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih teman-teman dua. Nomor 8, Ordinary by Alex Warren.

Hidup nggak harus selalu luar biasa, teman Pro 2, untuk terasa bermakna. Kurang lebih gitulah ya yang pengen dideliver sama Alex Warren lewat Ordinary. Kebahagiaan seringkali justru ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayang. Alex Warren ngajak kita untuk syukur gitu ya sama hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Justru kehidupan yang sesederhana itu bisa jadi kenangan paling berharga di kemudian hari. Nomor 7, The Faith of Ophelia dari Taylor Swift.

Lagu ini mengangkat kisah tentang cinta, tentang kehilangan, dan juga tentang takdir yang gak selalu berpihak sama harapan gitu ya teman dua. Tokoh Ovilia ini jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. Lagu ini ngajak kita untuk menerima bahwa gak semua cerita punya akhir yang bahagia. Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang bikin seseorang jadi lebih dewasa. Next at number 6, we have Olivia Rodrigo,

lagu yang penuh sama luapan emosi gitu ya, setelah mengalami kekecewaan yang dalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut ya teman-teman. Lagu ini nunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lanjut di urutan kelima, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Cinta tuh hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan, teman kedua. Dan Olivia Dean yang gambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menghargai lewat lagu ini. Dan lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kamu, yang bikin aku percaya sama kekuatan cinta yang sederhana. At number 4, Nobody's Girl by Ted McRae.

orang lain. Pat McQuaid menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri itu. Dan lagu ini ngajak kita buat tetap jadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Di nomor 3, teman pro 2, kita punya Zoo dari Shakira.

menggambarkan beragam karakter manusia, teman Pro 2 ya. Setiap orang punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan lagu ini ngajak kita untuk lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Di nomor 2, I Just Might dari Bruno Mars.

Gambarin soal keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, teman bro dua. Kayak misalnya aku belum pernah nyobain diving gitu ya. Agak serem memang, jadi enggak usah lah ya. Dan keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru. Bruno Mars bilang kalau peluang datang ke mereka yang berani mencoba. Dan lagu ini ngasih semangat.

Dan inilah dia teman Pro 2, posisi nomor 1 di Top 20 Music International this week. Lagu ini adalah lagu yang berbicara soal keberanian, terus mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang gede. Bruno Mars ngegambarin kalau resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kamu, menginspirasi aku agar gak takut untuk ambil

Jangan lupa kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di minggu ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2 FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend. Oh, I just might.

Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musicpreneur, ada dari Kay Latifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay gak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow, ya lumayan sih dari Jakarta ya, lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke, halo semuanya teman Pro 2, aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalamin.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada change pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Rekisi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Iya, betul. Juga kaget banget.
0: Oke. Terus akhirnya setelah kamu denger... udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini.

0: Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya

0: modulasi, power yang naik, pokoknya top.
1: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
0: buat teknik vokalnya.
1: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
0: Betul.
1: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
0: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Jadi,
0: latihan, lain-lain.
1: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
0: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Okay. Yang paling penting istirahat.
1: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran mah sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan sekarang ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Di olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
1: Oke.
0: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
1: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya. Iya, benar. Kayaknya setiap hari, aduh capek. Kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau ya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
0: iya betul.
1: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
0: Spill-spill. Aku akan manggung.
1: Oke. Okay.
0: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
1: Wow, itu di mana tuh?
0: Itu di Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
0: Sering ke Jakarta.
1: Aku. Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke, oke.
0: Iya.
1: Itu
0: dadakan banget.
1: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Kai lovers atau mungkin kai apa nih?
0: Ada ide enggak, Kak?
1: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
0: Kai lovers.
1: Iya. Itu bisa datang juga enggak atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
0: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
1: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
0: Di Instagram aku, @latifa_a.
1: Oke, selain Instagram ada lagi?
0: Ada TikTok.
1: Apa tuh namanya?
0: Latifa juga.
1: Oh, sama Instagram berarti ya.
0: YouTube.
1: YouTube ada juga.
0: Hai Latifa.
1: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
0: Sudah cukup kayaknya.
1: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Kak
1: Oci. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Weekend Teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih
2: ya. Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen.

0: konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Teman-teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Asqalani.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini, setelah sekian purnama kita ndak ada MLC lokal ya hari ini, Music Live Chat dari RRI Pro 2 Pontianak bakal ngobrol sama teman-teman, ada Mas Keeper. Gila, luar biasa nih, udah hampir berapa bulan ya ndak ada MLC tuh, hampir 5-6 bulan. Dan Mas Keeper jadi list pertama aku dan lagi hangat-hangatnya, apalagi baru ngeluarkan single. Tapi sebelum jauh lebih dalam, aku pengen kenalan dulu ada siapa-siapa ya nih. Abang yang pakai baju flanel, siapa namanya bang?
1: Nama saya Edo.
0: Bang Edo. Kalau abang yang tengah?
2: Saya Beng.
0: Abang Beng. Yang di ujung?
3: Saya Hafid.
0: Hafid. Oke, ini udah ada teman-teman dari Mas Keeper ya. Salah satu, gak tahu ini band baru atau band lama. Biasanya band-band di Pontianak tuh udah lama muncul dan baru merilis single ataupun album nih. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak, bakal on air sampai di jam 8 malam nanti. Aku pengen tanya pertama kali, kenapa namanya Mas Keeper? Kenapa nih namanya Mas Keeper? Siapa yang pengen jawab nih? Bebas. Boleh, yang pencetusnya siapa sih?
3: Kalau nama ya langsung ya. Nama sendiri sih mungkin Bang yang lebih tahu nih ya. Karena Bang tuh dapatkannya kalau nggak salah waktu lagi nyantai ya.
1: Lagi nongkrong di warkop siang-siang.
0: Lagi nongkrong di warkop siang-siang. Berarti notabene-nya Mas Keeper nih band baru bang?
1: Band baru.
0: Band baru 2026.
3: Kalau dibilang baru, baru rilis ya di 2006. Cuman kita terbentuknya sih udah dari 2024 gitu.
0: Oke, okay, baru rilis baru setelah 2 tahun baru dapat tulisan-tulisan. Efek Rumah Kaca ngeluarkan Putih aja 9 tahun gitu ya.
3: Iya. Yeah. Agak lama sih ya.
0: Agak lama. Nah, kalau Mas Keeper baru rilis di 2026 dan terbentuk di 2024, apa yang mencetuskan Bang Beng dapat namanya, wah oh, ini kayaknya Mas Keeper nih namanya nih gitu.
1: Waktu itu tuh pas ngopi siang-siang waktu di warkop tuh.
0: Oke.
1: Sama Alip ya. Alip ada di luar brand. Dari kau nak silip? Oh. Awalnya. Awalnya. Mas Keeper tuh tembakul sebenarnya. Ikan tembakul sebenarnya.
3: Mas Keeper tuh sebenarnya dari mat skipper, dari ikan sebenarnya.
0: Dari ikan.
1: Iya. Mat skipper.
4: Jadi aku sama kawan-kawan tuh awalnya
0: diplesetkan. Oke. Okay. Mas Keeper. Kenapa tuh? Karena apa tuh, Bit?
1: Karena efek apa dari
3: Mas itu dari efek fast. Terus Keeper ya dari Mas Keeper itu sendiri itu.
0: Oke. Okay. Ya. Itu memang dari malam udah mikirkannya atau kayaknya namanya spontan.
3: Fun fact-nya sebenarnya ada teman kita juga itu, Galang ya kalau enggak salah ya. Galang tuh teman kita dari Singkawang. Dia di baju olahraganya itu ada kayak tulisan Mars Keeper gitu, kalau enggak salah.
0: Oke.
3: Oh iya. Nah, dia yang ngasih nama itu dan Bang dan kawan-kawan lah tuh yang akhirnya bikin apa ya? Ya udah kita jadiin Mars Keeper nih nama band gitu.
0: Mars Keeper nama band. Tapi ngeband udah lama.
1: Ngeband sih udah lama itu ya.
0: Udah dari tahun kapan Bang Edo ngeband sama kawan-kawan Mars Keeper, Bang?
2: Kalau saya sama Bang dari 2020.
0: Oke, okay. Memang kawan-kawan bandnya ini atau emang ada band-band yang lain nih?
2: Saya ada band yang lain.
0: Ada band yang lain, biasalah ya dunia band gitu kan.
2: Lokal-lokal.
0: Nah, berarti Mas Keeper baru merilis satu single, judulnya 2330. Kalau press release yang aku baca dari kiriman Apit, itu yang nulis Apit sendiri, Pit?
3: Ya, yang nulis tuh kebetulan aku pas itu kalau dilihat dari persilis kan memang itu real kejadian nyata. Kita lagi ngumpul di kontrakannya Bang waktu itu. Ada Bang, ada Edo, Ojan sama Alif juga. Alif nih kebetulan vokalis kita yang lama.
0: Oke.
3: Okay. Ya, mereka lagi jamming. Ya enggak tahu kenapa aku tiba-tiba spontan aja nulis gitu kan. Dan aku tunjukin ke teman-teman ke Bang tuh. Ini cocok nih kayaknya nih dijadiin buat lagu ini nih gitu. Ya udah, akhirnya spontan lah pokoknya. Benar-benar spontan dan itu tengah malam, real.
0: Tengah malam.
3: Jam 2.30.
0: Yeah. Oke. Oke, makanya judulnya 2330.
3: Iya.
0: Bahkan aku sama teman aku Ona itu nyari kan. Ini judulnya 2330 kok enggak ada di dalam part liriknya ya. Ona itu ada sempat bilang kayaknya tulisannya dibuat di jam 2330. Oh, ternyata benar.
3: Iya.
0: Eh, tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam kegiatan sehari-hari, apa sih kalau Bang Edo apa, Bang?
2: Saya kerja.
0: Kerja. Karyawan korporat juga nih berarti.
2: Bisa jadi.
0: Oke, kalau Bang Beng?
1: Aku kitchen di Arcadia.
0: Oke, kitchen. Kalau Intrepid?
3: Oh, saya banyak nih.
0: Freelance,
3: cuman,
0: freelance.
3: Cuman handle konten sih.
0: Handle konten.
3: Okay. Dan lain-lain lah ya. Okay. Freelance fotografer juga gitu.
0: Basic dari jurnalistik berarti?
3: Ya, okay. Basic aku jurnalistik. Basic,
0: karena Apit ini juga punya akun Instagram yang menyuarakan band-band lokal. Itu cukup detail kalau menurut aku, namanya Nota Kultura, Apit ya?
3: Ya, benar.
0: Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin pengen cari tahu informasi-informasi tentang band-band Pontianak, mereka rilis-rilis apa aja, itu hampir semuanya ada di Nota Kultura. Mungkin yang pengen sharing-sharing juga, aku ada press release, boleh tuh kirim ke Nota Kultura. Boleh gitu banget. Tuh. Nah, 2330 liriknya enak main, kena sih. Terus dari vibe musiknya juga rock 70s ya. Kenapa milih ke ranah-ranah rock-rock 70s?
3: Nah, ini teman-teman band nih yang bisa jawab.
0: Kenapa nih? Yang nulis kan Apit yang bikin musik, otomatis personil-personilnya nih. Kenapa sih milih genre musik ke arah-arah sana gitu?
2: Aku.
0: Bebas. Bang Edo dulu lah, Bang Edo dulu.
2: Bang.
3: Bang yang paling rock and roll.
0: Oke. Okay.
1: By referensi sih sebenarnya. Kebetulan lagi apa? Emang senang dengerin musik-musik yang 70s, 80s gitu-gitu lah. Motorhead, Sabat, Purple gitu.
0: Oke.
1: Okay. Secara sound tuh berat ya kalau menurut aku. Raw gitu lah, mentahnya tuh dapet.
0: Mentahnya dapat dan terinspirasinya memang dari band-band luar gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, yang disebutkan tadi barusan lah, yang tiga band itu lah.
0: Tiga band itu. Kalau Bang Edo, Bang?
2: Saya sih awalnya karena memang pengen coba ngulik yang baru kan. Awalnya saya kan basic saya punk. Memang band punk awalnya dari CP malah waktu udah mulai band punk. Kenal Embing di acara gigs, nengok gaya dia, wah rock deh ini kan.
0: Wih.
2: Pas ketemu
1: balik aku
2: asik udah coba buat band. Buat band nyambung, dapatlah list-list ya musik rock sama dia, coba-coba main, nyambung sampai sekarang.
0: Nah, kalau Apit kan penulis lirik nih, kalau Bang Edo main apa nih, Bang?
2: Saya main drum.
0: Main drum. Kalau Bang Beng gitar. Asik. Rock and rollnya dapat sih, Bit, ya.
3: Rock and rollnya dapat banget.
0: Rock and rollnya dapat gitu kan. Apa yang mencetuskan kau untuk nulis, wah ini kayaknya kawan-kawan aku buatkan lirik secara spontan, ini cocok nih dengan label mereka yang rock and roll gitu.
3: Jujur nggak tahu sih ya. Tapi memang sebelumnya aku memang hobi nulis. Dan lagi gabut juga kebetulan karena posisi aku di band kan sebenarnya bukan personil gitu, tapi lebih ke manajer gitu kan. Yaudah, coba ya nulis-nulis dan ya aku kasihin ke mereka dan mereka suka gitu. Alhamdulillahnya
0: suka. Ngalamin kesulitan gak, Bang, dengan lirik yang menurut aku itu cukup singkat, padat tapi enak. Ini kayaknya harus direvisi, Pit, tulisan-tulisannya gitu. Ngalamin fase-fase itu gak sih? Atau ya udah nih jadi nih, Pit, lagu Pit gitu.
1: Nah, kayak gitu malah. Kayak
0: enggak ada
1: revisi-revisi lah pas itu.
2: Ada dikit.
3: Di awal tuh enggak ada revisi sih,
1: ada
3: cuman
1: kata-kata yang terlalu gimana gitu tuh diubah lah ya pas
3: pada,
1: itu. Ya.
3: Pada saat recording dan pada saat jamming kan aku dengar kayak ada yang belibet-libet dikit, yaudah, coba diubah dikit. Paling dikit ya, si minor-minor aja.
0: Untuk pencarian nadanya lama atau?
1: Hari itu juga.
0: Jadi ya?
1: Setengah 12 itu lah.
0: Setengah 12 itu jadi, besoknya rekaman, Pit?
1: Enggak. Rekam lo pakai HP.
0: Rekam lo pakai HP. Produksi lewat siapa sih, Pit? Produksi?
3: Kita rekamannya di F-Studio, studionya Bang Ferdi. Bang Ferdi itu Talakata. Talakata Sepertiga Malam itu juga Bang Ferdi. Kita produksinya di sana dan itu live tag.
0: Oke.
3: Dan itu sebenarnya aku juga di awal wah bisa enggak ya nih live tag nih. Cuman karena Bang dan kawan-kawan PD nih. Akhirnya yaudah kita live tag aja dan akhirnya hasilnya pun juga oke gitu. Mungkin Bang bisa cerita nih kenapa pada akhirnya kita live tag tuh ya.
1: itu apa mempertahankan unsur 70s-nya itulah pokoknya. Raw itulah.
0: Iya.
1: Dapat ya itu live take.
0: Prosesnya berapa lama rekaman tuh? Kadang kan ada orang yang rekaman sampai ya sebulan, sampai yang seminggu. Itu satu hari, dua hari, tiga hari?
2: Dua jam. Kalau setengah kita kan itu 4 lagu bang. Kami waktu pas hari itu tuh selama 2 jam tuh 4 lagu yang kami take. Jadi masih ada 3 lagu
0: yang belum rilis. Ya,
2: belum rilis.
0: Asik.
2: Tunggu
0: aja
2: buat kita
0: enak, enak.
2: Tunggu aja Mas Kiper bakal rilis cepatnya.
0: Tapi kalian naif enggak sih ketika lagu pertama dirilis judulnya 2330 ketika dengarkan di mobil atau di kafe atau di beberapa konten-konten kayak ini ngapa sih orang dengarkan lagu aku gitu. Ada perasaan naif enggak sih kayak Aupit yang nulis gitu?
3: Gimana? Bingung juga sebenarnya ngeresponnya. Tapi kalau aku pribadi sih senang-senang aja sih ketika ada yang dengar apa ya dengarkan lagu dari Mas Kiper 2330 dan artinya ini nyampe nih. Kalau ada nongkolnya nyampe.
0: Nyampe.
3: Lagunya berarti bisa diterima lah. Ya, bersyukur aja sih. Mungkin nggak tahu kalau bang itu kan juga apa teman-teman juga sempat cerita gitu. Kebetulan yang kan aku ada kirim press release ke beberapa media tuh dan pada diupload gitu teman-teman yang mungkin agak terkejut gitu.
0: Kaget enggak sih atau ada rasa naif aja ini orang dengarkan lagu aku deh nih gitu.
1: Kok aku 50-50 sih aku ada malunya ada senang juga jujur ada malu juga tuh.
0: Ngapa malu Bang?
1: Enggak tahu itulah tuh naif itulah
0: kalau Bang Edo
2: Suka ya?
0: Karya
2: gitu.
0: Wih, karya gitu.
1: Senang-senang sih pasti lah.
0: Senang. Dan menurut aku ini adalah warna baru. Kalau kita dengarkan band-band Indo mungkin ya The Sigit, terus kemudian ada KPR yang model-model oke Mas Kiper nih enak nih. Bahkan aku ngelihat Mas Kiper nulis 2330 dari Apit terus diaplikasikan ke dalam sebuah lagu itu harusnya kayak model-model ini album KPR yang anak jalanan apa?
3: Oh iya,
0: teriakan bocah itu memang jadi kayak wah ini keren nih. Selama ini di band-band Pontianak mungkin pasar underground udah ada, terus pop-pop juga udah ada dan mudah-mudahan Mas Kiper menurut aku dengan karya-karya yang belum rilis itu bisa dapat pasarnya dan lebih luas lagi. Oke, kita break sebentar Menpro 2. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi nanti di segmen kita yang kedua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Music Live Chat Lokal RRI Pro 2 Pontianak barengan Mas Kiper di malam hari ini. Kalau tadi kita udah ngulik dari segi lirik, terus kemudian musik-musik yang ternyata itu dibuat di jam 23.30 seperti judul lagu mereka tuh. Aku pengen tanya, Pit, kenapa sih kau bisa mempertemukan mereka semua nih gitu? Padahal Bang itu tadi udah ada band, Bang Beng juga ngeband juga pastinya kan. Kenapa kau bisa temukan, oh ini cocok nih sama si ini nih gitu.
1: Nah inilah nih saatnya kita cerita. Oke, jadi sebenarnya kita ketemu di 2024 ya. Awalnya Beng itu ada kerja di
2: Coffee Street
1: ya, namanya Root Roaster di Nusa Indah gitu kan. Dan awalnya aku belum kenal sama Bang sebenarnya dia.
0: Baru kenal
1: malam itu dan aku langsung ngajak kayak cocok lah nih kalau kita bikin band nih.
2: Si asik bener.
0: Oke.
1: Jadi ya memang betul kalau Edo punya band, Bang punya band, bahkan mereka juga pernah punya band rock and roll juga sebenarnya di satu band yang sama, cuman pada saat itu mungkin lagi vakum atau nggak tahu sih aku statusnya gimana,
2: kurang personil.
1: Okay. Berdua ya, intinya lagi nggak ngeband itulah gitu kan. Dan awalnya drummernya bukan si Edo itu. Ada kawan kita yang udah menghilang.
2: Hilang.
1: Kita sebut aja menghilang itu. Nah dia sebenarnya yang kenalin aku dengan Bang itu. Dia yang kenalin.
0: Langsung malam itu kenalan, langsung kayaknya kau langsung ngedoktrin, wah ini cocok nih, gitu ya.
1: Buat band nih itu.
2: Itu gara-gara aku putar lagu di speaker gak sih?
1: Ya waktu itu Bang lagi putar lagu Jangar.
0: Jangar.
1: Itu aku bilang kan, weh ini musik emang cocok nih, tepi-tepi jalan Nusa Indah nih.
0: Oke.
1: Langsung lah aku ajak, yuk. Kayaknya cocok lah buat band yuk. Itu reaksi kau gimana Bang? Aku pun juga agak lupa.
0: Reaksi Bang Beng ketika ketemu orang yang baru kenal terus udah so asik gitu kan. Gimana tuh?
2: Risis aku sebenarnya. Aku sih ini siapa ya gitu. Dari mana ini dia gitu. Tiba-tiba ngajak ke band.
1: Cuman kenapa kau mau Bang waktu itu Bang?
0: Kenapa mau tuh?
2: Aku sebelumnya kayaknya enggak pernah lah diajak main ngeband yang dia tuh langsung bilang kayak ngeband main rock gitu ya gitu. Rock.
0: Oke.
2: Sebelum itu ya enggak rock lah pokoknya gitu. Diajak ngeband dulu. Pas ketemu Apit lah.
0: Diajak ngerok.
2: Wah, boleh nih itu ngeband itu. Band main rock gitu.
0: Wih, siapa dia?
2: Tapi siapa? Tapi sisi lain kayak kau siapa ya gitu. Tiba-tiba.
0: Terus kalau sama Bang Edo Pit?
1: Sama Bang Edo dulu, itulah tuh karena tadi kawan kita menghilang. Akhirnya yaudah kita harus cari drummer baru nih tuh. Dan Bang kebetulan juga ada nih kan kenal sama Edo. Aku waktu itu belum kenal gitu. Itu gimana Bang? Ngajak Edo tuh gimana? Aku
0: enggak tahu. Ngajak Edonya gimana nih? Apit nih sedangkan Apit enggak kenal nih sama Edo gitu.
2: Dan sebelumnya kita udah ngeband lah Edo. Berdua itulah sebenarnya. Karena kurang personil jadi kayak ditunda-tunda lah buat ngejam-jaming gitu tuh. Pas pula tuh aku diajak nih sama si Apit nih. Dan bla bla bla lah ya sampai kawan kita menghilang tuh. Kalau lihat aku. Dah kan. Oh iya Edo ya kan Edo yang ngajak aku ngeband awal. Dia sih yang ngajak ngeband nih awal. Ben kalau ada band aku mau bantu kau nih kata dia.
0: Oke.
2: Kok sama aku lah intinya kata dia. Dah teringat lah itu. Aku chat Edo lah pas itu. Duh kata aku, kita ada project rock nih kata aku. Baru nih.
0: Iya project langsung project ya. Ada

0: kawan-kawan kayak tongkrongan rock lah gitu ini gitu bilang gas bing gitu deh. Itulah langsung masukkan grup Edo ya hari itu.
1: Oke. Assalamualaikum gitu. Langsung ACC itu Bang ya karena semangat-semangatnya ke band gitu kan.
2: Semangat cari anu baru aja.
1: Warna-warna musik baru lah ya.
2: Warna musik baru aja. Dibilang bosan enggak agak bosan, cuma pengen cari warna baru aja. Pengen main rock gitu kan. Pas itu pun lagi emang suka pas waktu 2000 berapa gitu Morfem sempat datang Pontianak kan.
1: Iya, betul.
2: Pas saya nonton Morfem. Asik nih band rock Pontianak kayak gini nih. Belum ada lah kayaknya.
1: Oke.
2: Okay. Ada pun Cabik gitu kan.
1: Cabik.
2: Cabik emang keren enggak sih menurut saya dari gaya dia main pun. Pengen lah gitu
1: keren, kan. Keren-keren Cabik
0: rock
1: keren.
0: Lah.
1: Rock sekali itu.
2: Pas itu saya emang ada memang ngajak beng buat band rock yuk waktu di kafe bang macam ada ya
0: apa sih nama jalan itu tuh
2: awal lupa kan
0: jalan di kaca mata
1: di radio kan
0: jalan itu lah di warkop itu lah siang siang
2: ngajak 2023 cari personil berdua terus ngepin ngejaming berdua terus lagu tuh baru satu lagu kami itu
0: dapat satu lagu itu lah
2: satu lagu jaming berdua hasil berdua deh dapat pula diajak beng. Udah okay. Masuk banyak lagu yang kita nimbing sekalian situ kan sama kan gitu.
1: Oh, lagu lama lah istilahnya lagu nih lah ya. Oke. Nah, Fit sebenarnya Apit sebagai manajer gitu, ada berapa total personil? Kalau dari foto kan cuma 3 nih. Gitu kan. Sebenarnya personilnya ada berapa nih? Ada additionalnya kah atau ada orang-orang di balik layar lagi kah gitu?
3: Saat ini sih memang personil cuma bertiga. Kalau di balik layar ya ada satu lagi roadman gitu ya dan kawan-kawan yang membantu lah banyak gitu. Cuman memang secara resmi ya memang cuman bertiga itu.
1: Cuman bertiga gitu ya. Gitu. Tapi banyak lah ya kawan-kawan yang emang ya, pengen ngebantu.
3: 1000 ada lah itu.
1: Nah terus dengan banyaknya project yang dihandle Pit dengan ya sekarang ada Mas Keeper ada baru sulit nggak untuk bagi waktu Pit gitu?
3: Jujur, ya sulit. Tetap apa ya? Jadi kendala juga mungkin bagi pribadi. Cuman kita di dalam band juga udah komit lah. Apa ya? Nggak terlalu memusingkan, benar lah urusan band. Tapi tetap sambil jalan nih ngeband gitu.
0: Ada
3: waktunya kita fokus ketemu untuk ngobrolin soal hal-hal band, kayak ngobrolin soal siaran ini, ngobrolin soal proyek-proyek selanjutnya. Ada gak? Waktu buat kita fokus buat kerja masing-masing karena kan
1: benar.
3: Pada akhirnya kalau kita cuman berharap mau fokus di band ya belum bisa juga
1: iya yeah, kan karena ini Kalbar nih ya
3: iya
1: nah kalau Bang Peng sulit abang bagi waktu band yang lama masih aktif gak nih?
0: Enggak
1: aktif. Oke.
0: Satu band yang sama ya dulu ya. Keluar barengan ya gitu
1: tapi sulit gak untuk bagi waktunya gitu?
0: Fleksibel sih sebenarnya.
1: Fleksibel.
0: Kapan-kapan teman-teman ini mau ketemu, ya udah kayak misalnya pas hari itu mungkin aku shiftnya sore, ya mungkin aku ganti tukar sama kawan shift pagi. Jadi malam ada waktu lah gitu.
1: Oke, okay. Kalau Bang Edo Bang dengan ya kerja terus udah berkeluarga belum sih Bang?
3: Oh, dia saya udah.
1: Udah ada keluarga, kerja, ngeband lagi.
2: Saya sih memang dari sebelum nikah, dari dulu pun dari sama sekolah emang pengennya sampai tua ngeband.
1: Semakin tua semakin pang suka tani gitu ya.
3: Biau, ini definisi beliau.
2: Real. Masalah kerja pun ya itu memang tanggung jawab. Udah punya keluarga, ngeband ya hobi saya.
1: Oke, tapi enggak tinggal gitu ngeband keluarga gitu.
2: Alhamdulillah pun untuk waktu kerja saya pagi terus.
1: Kalau dari keluarga Bang, dari istri gitu, supportnya gimana sih atau emang wah ini ngeband jangan sampai balik jam di atas jam 12 ya kata.
2: Sempat. Cuman, dia tahu kondisi saya dari awal pacaran sampai sekarang ngerti ya bila saya ngerti
1: ya. Oke. Nah, 3 lagu yang bakal dirilis itu tulisan Apit semua atau dari masing-masing personil udah ada nulis juga nih?
3: Aku cuma nulis satu aja.
1: Itu. Nulis satu lagi berarti.
3: Enggak, aku cuma nulis 2-3 aja.
1: Okay.
3: Sisanya memang
1: dari kawan-kawan.
3: Pada akhirnya teman-teman bagi ini nih apa kayak punya komitmen lah. Drummer harus nulis lirik, gitaris harus nulis lirik, bassis pun juga harus nulis lirik gitu.
1: Gitu.
0: Bebas dia siapa yang punya lirik masukin ya.
1: Oke, yang punya lirik masukin yang penting rebel, yang penting rock ya. Nah,
2: jalannya terus.
1: Nah, kalau dari segi produksi gitu ya. Dari segi produksi dari Mas Keeper ngalamin kesulitan apa nih? Kan dari masing-masing band pasti punya ya, ciri khas sendiri gitu kan. Kesulitan juga sendiri. Kalau dari Mas Keeper kesulitannya apa yang dialamin ketika mau produksi gitu?
0: Kau mau ngomong dulu.
2: Kalau aku, kalau malas teknis untuk musiknya ya, teknis musiknya tuh Simbeng nih kadang agak-agak kesal gak saya baru. Ngasih tempo bukan 4/4, dari 4/4 3/4 PR bang. Yang biasa main 4/4 tiba-tiba tengah-tengah lagu 3/4 doh gini doh. Alamak. Betul Anbing. Saya pernah ngetek waktu itu di tempat Babace lagu pertama judul Manipulatif. Itu sampai 77 kali kalah. Eh salah maksudnya.
1: Salah 77 kali.
2: Coba jam lebih bang. Karena mau ngitung dari 4/4 ke 3/4 tuh.
1: Oke. Itu pusing tuh Bang Helmi kah atau Bang
2: Helmi?
1: Bang Helmi pusing tetap pala ya.
2: Pusing sekali.
1: Apa yang ngebuat kalian berdua sulit tektokan padahal udah ngeband udah lama gitu?
0: Itu tuh bukan kesel sih kayak aku jengkel ya tuh.
2: Sama.
0: Tapi bisa enggak ujung-ujungnya?
2: Bisa. Kita memang bisa. Mau belajar.
1: Memang mau belajar.
0: Rock and roll ya.
1: Rock and roll. Nah, kalau Bang Beng apa Bang yang ngerasa kesulitan waktu produksi itu apa gitu?
0: Apa ya?
2: Waktu.
0: Waktu ya betul. Waktu sih. Terutama ya sih enggak ada lain sih waktu sih.
1: Waktu.
0: Kalau ada luang tuh biasa ada jatuh ide itu masuk tuh. Tergantung mood sih sebenarnya.
1: Tergantung mood. Nah inilah mood nih perannya biasa. Apit sebenarnya kan sebagai manajer terus menyatukan Apit. Gila ini Apit the best ya. Apit the best gitu. Nah kalau untuk ngatur waktu Pit, kawan-kawan ini kan punya kesibukan sendiri. Apit juga punya kesibukan sendiri. Vokalisnya juga gitu kan. Itu gimana Pit?
3: Ngatur waktu ya. Tadi kita pada akhirnya nggak terlalu membebani apa ya, teman-teman personel gitu ya. Misalnya pun ada gigs ada atau ada pun jadwal-jadwal lain ya kita tetap kompromikan bersama di grup gitu kan. Ndak yang apa ya? Ndak yang maksa benar sih, masih tetap dengan jalan hidup rock and roll-nya bang tuh ya.
1: Nah, ini kan indie independen jalan sendiri gitu ya. Selain rilis single, rilisan fisik otomatis ada dong di pikiran Pit ya.
3: Ada.
1: Apa tuh rilisan fisik yang bakal dikeluarkan sama Mas Keeper kira-kira?
3: Rilisan fisik dalam waktu dekat sih mungkin lebih merchandise bisa dibilang rilisan juga ya. Merchandise, kita pengen rilis merchandise. Ya buat nambah-nambah buat dana recording lah kalau bisa.
0: Di situlah tuh muterin duitnya tuh.
1: Oke. Okay.
3: Dan mungkin rilis EP nanti kita pengen juga ada kaset gitu ya.
2: Kaset, baju, bundling lah
3: ya, kaset, poster, dan lain-lain lah gitu. Ya, apapun yang bisa dirilis kami rilis.
1: Dirilis gitu ya. Oke, keren sih Mas Keeper. Respon teman-teman yang lain nih Pit. Kita kan banyak ngobrol sama kawan-kawan band yang lain terus keluarnya Mas Keeper 2330 apa Pit? Ada respon yang wah ini apa nih gitu.
3: Respon teman-teman alhamdulillah ya cukup excited ya. Lihat dari apa ya? Bahkan sebelum rilis pun beberapa teman-teman, kebetulan teman-teman media itu kan aku juga sempat memperdengarkan lah. Dan Mas Keeper nih kan juga udah pernah tampil manggung itu sebelumnya beberapa kali. Berapa kali kita pernah tampil?
1: Dua
3: kali manggung dan itu dilihat kapan nih dirilis gitu. Mereka pada excited gitu nungguinnya gitu. Dan setelah rilis pun, setelah kita lihat animo yang banyak yang nge-share, yang nge-repost-repost story, dan media-media pun juga banyak yang berlomba-lomba lah buat apa ya, nge-repost ulang ataupun nge-publish siaran pers dari kita. Wah ini seru nih, asik nih gitu. Kayaknya cukup asik lah. Nggak tahu mungkin dari teman-teman Bang ya kalau salah.
1: Gimana teman-teman Bang Bang nih Bang dengan rilisan 2330-nya Mas Keeper gitu?
0: Kalau di tempat kerja aku lah ya khususnya. Pada senang-senang semua lah gitu. Senang-senang. Bahkan sampai ada beberapa kali diputar di speaker kan, kami di kitchen kan ada kayak speaker bluetooth gitu.
1: Okay.
0: Dari senang aku dengar sampai kadang sampai risau aku dengar. Oh udah lah lagu lain lah aku. Speaker ini kata dia, kami putar ini ya kata dia.
1: Sambil ya diceng-ceng kan tapi menghargai karya gitu ya. Kalau Bang Edo Bang? Respon dari istri lah gitu. Wah ini rilis nih gitu nih.
3: Aku bangga sama kamu mas.
2: Saya itu sempat nunjukkan lagu ini sama atasan saya. Dan atasan saya pun alhamdulillah positif. omongan dia. Jadi dari kantor pun support, dari keluarga juga support juga.
1: Wih, keren, keren, keren. Kalau boleh tahu tiga lagu yang bakal rilis ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
2: Indonesia semua.
1: Indonesia semua. Wah, keren, keren, keren, keren. Aku pengen tanya satu-satu band inspirasi kenapa Mas Kiper harus ada, harus terus berkarya dari Bang Edo. Band-band Indo yang jadi patokan. Oke, kayak gini nih kiblat aku nih gitu.
2: Kalau kiblat yang main rock sih Morfem. Pagi ya. Soalnya paling sering dengar Morfem, Amplik Roses kemarin dikasih membing. Kalau luar Black Sabbath sama ini sih Motorhead.
1: Motorhead, ya, legend tuh, itu legend tuh. Bahkan nyari bajunya vintage-nya susah sekarang gitu. Kalau Bang Beng, kalau dari Indo yang jadi inspirasi kok, oke, Mas Kiper harus tetap hidup karena aku termotivasi nih dari band ini gitu.
0: Indo, Indo tuh salah satunya mungkin kita semua tahu lah, God Bless lah.
1: God Bless, Ahmad Albar ya. Terus terus terus terus.
0: Iya, Black Horses salah satunya.
2: Aku lupa satu Beng.
1: Apa tuh?
2: KPR.
1: KPR.
0: Oh iya, kalau Bang Rokit masuk lah.
1: KPR ya. Ini karena Mbeng Paul Patton ya ini.
3: Terlalu Mbeng Paul Patton.
0: Terlalu ganteng tuh yang itu. Terlalu ganteng tuh yang itu loh.
1: Nah, kalau kalau Apit sendiri Pit, dari penulisan lirik dengan ya kalau dibaca 2-3-30 gitu kan. Itu tuh menurut aku kompleks dan harus berulang-ulang bacanya. Oh, baru paham gitu yeah. Kan. Terinspirasi dari tulisan-tulisan apa Pit sebenarnya Pit?
3: Waduh, kalau terinspirasi siapa ya? Tapi memang aku cukup sering mendengar lah lagu-lagunya KPR, KPR. Kemudian ada juga apa sih KPR featuring dengan Eka Anas. Mas Eka Anas tuh juga lirik-liriknya juga asik juga tuh, The Brandals tuh kan. Nah, dari situ. Dan kalau ditanya satu band yang apa ya jadi inspirasi juga buat pada akhirnya aku ngajak teman-teman bikin band nih, ya KPR tadi.
1: KPR.
3: Karena KPR nih kan juga dibentuk sama manajernya gitu.
1: Benar.
3: Ya. Nah, itu jadi inspirasi aku pribadi nih. Oh, si manajer KPR ya bisa nih bikin band KPR. Kenapa aku gak bisa gitu.
1: Oke, keren sih, keren Pit gitu. Karena bahkan aku sempat nonton podcast, aku tuh baru tahu kalau si Oza Rangkuti dengan bandnya Gledek gitu kan sama Wancoy, dia tuh yang bikin fanbase-nya KPR. Dia memang berawal dari kawan, terus ngelihat KPR bisa sebesar ini tuh ada pride ya gitu kan. Mudah-mudahan Mas Kiper bisa sampai yang wah sebesar. Karena warna baru sih di Pontianak menurut aku ya. Ini jujur main sih dia.
3: Ya, juga jadi apa ya namanya, keresahan juga gitu kan. Waktu di 2024 lah kok kayaknya yang main band band-band nih jarang nih ada yang genre-genre kayak gini nih, genre rock gitu kan. Ya pada akhirnya why not kita dobrak aja gitu.
1: Karena nemukan pasar baru juga Pit ya.
3: Ya, semoga tercipta pasar. Karena kalau kata Efek Rumah Kaca, pasar bisa diciptakan.
1: Asik. Iceberg jurnalistik. Ya, jurnalistik keren Apit, keren. Nah, aku ada beberapa pertanyaan unik ketika sudah tidak ngeband lagi, apa yang dilakukan oleh Edo Mas Kiper?
2: Kalau enggak ngeband.
1: Kalau udah enggak ngeband lagi ini gitu. Oke, umur udah 70, 80 misalnya.
2: Suruh anak saya ngeband sih.
1: Suruh anak.
2: Lanjutkan bapak.
1: Oke, kalau Bang Beng,
0: kayak sama kayak Edo lah. Kayak aku punya anak, mungkin anak aku ya ngeband. Terus aku berkebun ya kayak.
2: Berkebun burung gitu kan.
0: Berkebun sih. Pulang main burung. Berkebun lah, nanam sayur gitu. Kampung misalnya.
2: Nanam sawit.
1: Nanam sawit. Amin.
0: Nikmati hidup amin. Ya itu.
1: Iya. Kalau Apit-Pit misalnya Mas Kiper udah besar, terus ya kawan-kawan misalnya udah di umur 60-70, ya udah kita istirahat nih. Apa yang Apit lakukan?
3: Aku tetap suruh mereka ngeband, Black Sabbath ya sampai tua masih ngeband nih kan.
0: Sampai mati, Jo.
1: Ya tapi Mas Kiper ada rencana untuk main gigs lagi enggak sih di waktu-waktu dekat ini?
3: Saat ini belum ada itu.
1: Oke, belum ada.
3: Kalau teman-teman yang nonton mungkin ada tawaran boleh
1: gitu, langsung hubungin Pit ya, langsung aja. Cek Instagramnya Mas Kiper gitu kan. Buat kawan-kawan mungkin yang suka bikin gigs terus reopening cafe gitu kan, ini ada satu band yang menurut aku punya warna baru dan pasar kayaknya bakal masuk semua sih. Sponsor Pit ya, perlu sponsor ya.
3: Sponsor perlu, sponsor. Kita mau live session juga.
1: Live session.
3: Iya, live session, live mau season. Buat video klip banyak nih.
1: Oke. Okay. PR-nya nih. Aku sponsor. Sambil baca-baca komentar-komentar yang ada di YouTube dulu nih. Kayaknya udah ramai yang bergabung nih kayaknya nih ya. Kita cek dari Pro 2 Pontianak ini hari ini bakal ngobrol sama Mas Keeper. Ini ada dari Hari Wira Pratama 219. Bang Beng katanya. Ih, spadue Bang Beng. Woi, Wira. Terus mana basisnya Mas katanya, ditanya. Terus ada Alif Yusma 4063 Yiha katanya. Ada Irine Fadri, waduh, I love you istri, Bang Edo katanya. Oh, saya tuh. Sayang itu dengan keluarga gitu. Wih, support ini keren sih. Ini harus dipertahankan sih, Bang. Keren nih, kayak misalnya Bang Edo main keluar-luar, istri harus ikut atau enggak, Bang?
2: Enggak sih, Bang.
1: Enggak ya? Kenapa pula enggak mau ngajak istri?
2: Saya dulu harus kemabuk, Bang.
1: Repot. Tapi istri pengen enggak sih nonton perform langsung gitu?
2: Kemarin ya sih waktu pas Booth 98 showcase. Pertama kali saya bawa dia sama anak.
1: Responnya?
2: Tetap positif.
1: Positif. Keren nih. Suami aku keren gitu ya.
0: Rock and roll istri ya, Bang.
1: Rock and roll. Keren. Nah, kira-kira bakal rilis di kapan nih tiga lagu ini? Di bulan ini, di bulan depan, atau full ya di tahun ini tiga-tiganya harus rilis?
3: Oh, gitu. Sebelum rilis EP, kita pengen rilis single dulu sih sebenarnya. Dalam bulan-bulan Oktober mungkin ya, kayaknya.
1: Oktober.
2: Rencana sih secepatnya lah.
3: Rencana secepatnya gitu.
1: Secepatnya. Oke. Okay. Terus kawan-kawan, harapannya untuk Mas Keeper kedepannya satu-satu mungkin sebelum kita tutup segmen Music Lab Chat lokal nih dari Bang Edo.
2: Saya tetap pengennya kami semua personil dan manajemen tetap solid lah.
1: Tetap solid. Oke. Okay. Kalau Bang Beng?
0: Rock and roll terus.
1: Singkat, padat, jelas nih. Kalau Apit-Pit sebagai manajer, harapannya untuk Mas Keeper?
3: Ya, gak muluk-muluk. Semoga tetap produktif berkarya. Satu. Kemudian juga tetap solid. Antar satu sama lain. Dan yang ketiga, semoga makin banyak yang dengar.
1: Amin. Nah, kadang kalau kita ngobrol kayak gini, banyak kawan-kawan yang mungkin belum mendengarkan. Dan dia tuh mendengarkannya ketika udah di rumah nonton ulang kita ngobrol ini gitu kan. Kalau pengen dengarkan Mas Keeper, bisa dengarkan kemana, Pit?
3: Hampir di semua platform digital ada sih ya. Di Spotify, Apple Music, YouTube Music ada semua kita.
1: Oke, di YouTube juga ada. Oke, siap tuh, jadi buat kawan-kawan yang pengen dengarkan Mas Keeper dengan single mereka di 2330 itu bisa didengarkan di semua platform kesayangan kamu. Udah berapa sih pendengarnya sekarang? Terakhir 4 juta.
3: Wah.
1: Amin.
0: Satu lagu ya.
3: Enggak terlalu ngecek sih sebenarnya.
1: Jujur. Yang penting berkarya gitu ya. Yang penting berkarya gitu. Keren dari Mas Keeper. Sama ini, ketika latihan ngumpul, siapa yang paling sering telat? Anak band jujur. Yang paling sering telat siapa nih?
2: Kadang-kadang sih, Bang. Kadang saya.
1: Kadang hujan. Oke. Okay.
0: Si hujan tuh rumahnya jauh soalnya.
1: Oh, rumahnya jauh.
0: Parit Bugis.
1: Nah, kalau misalnya nanggapi kawan-kawan yang telat kayak gitu gimana? Marah ke?
3: Saya telepon berkali-kali, Ru. Lu
0: pertama dulu. Enggak sih, kayak. Biasa.
3: Ya. Tapi biasa aja.
1: Biasa. Ini kelihatan yang kesal manajernya gitu kan. Ini aku udah ngeluangkan waktu, kita kok
0: Apit,
1: telat.
0: Apit sering marah tuh.
1: Apit sering marah gitu ya. Berarti paling on time Apit gitu.
0: Iya sih. Itu setuju gak sih? On
1: time. Yang paling mut-mutan siapa, Apit?
3: Paling mut-mutan. Waduh. Siapa ya paling mut-mutan
2: kayaknya? Kalau saya boleh jawab sih, Ojan Membeng.
1: Ojan Membeng.
0: Ya, aku mengakui lah. Aku lumayan mut-mutan lah.
1: Mut-mutan ya. Susah enggak sih Pit untuk sekarang nge-build up kawan-kawan yang ya punya mood beda, kadang ada yang datang telat gitu.
3: Ya dibilang susah ya jelas susah itu kan.
0: Karena buat jujur ya,
3: menyatukan kepala-kepala yang berbeda-beda ini kan kayak memang sulit lah gitu.
1: Okay,
3: ya. Cuman memang harus kita hadapi dengan treatment masing-masing lah. Misalnya treatment ke Edo kayak gini, treatment ke Bank kayak gini, beda-beda lah tiap personil tuh treatmentnya gitu.
1: Oke, thank you kawan-kawan Mas Keeper. Terima kasih, mudah-mudahan rilisan berikutnya makin meledak dan makin banyak orang yang mendengarkan Mas Keeper. Untuk Instagramnya namanya apa, Bit? Instagram masing-masing lah gitu.
3: Instagram bandnya @muzzkipper, Mas Keeper.
1: Mas Keeper. Okay. Atau mungkin bisa follow Instagramnya Apit apa, Bit?
3: Instagram saya @hafidrafi, HAFIDHRAPY.
1: Gila, luar biasa, keren-keren. Kalau Bang Beng Instagramnya apa, Bang?
0: _Beng17, Bengnya pakai K.
1: Wih, Bengnya pakai K. Kalau Bang Edo?
2: Edons, S-nya 5.
1: Kelas. Jadi langsung aja cek di Instagramnya Mas Keeper untuk beberapa sosial media dari personil-personilnya nih. Oke, sekali lagi thank you Mas Keeper ya, udah hadir, udah mampir ngobrol. Kita tunggu rilisan-rilisan terbarunya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang belum mendengarkan obrolan kita di malam hari ini, bisa untuk langsung mendengarkannya nanti di YouTube RRI Pro 2 Pontianak, dimanapun dan juga kapanpun. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dan Mas Keeper juga pamit. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hey yo, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti kita bakalan seru-seruan dan juga bakalan banyak banget agenda kita di malam hari ini ya teman Prodo. Dan nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk. Nah, jadi buat kamu yang malam minggunya bingung mau ngapain, mau kemana, gak tahu mau apa ya, melakukan apa kira-kira malam hari ini, mau keluar mager, mau di rumah juga juga gabut, teman Pro 2, kamu bisa gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu bahagia, dan banyak banget berita-berita menyenangkan yang kamu terima hari ini. Mudah-mudahan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya hari ini bukan hari yang baik, tenang, mungkin besok akan jadi jauh lebih baik lagi teman Pro 2. Jangan pernah kehilangan yang namanya harapan tuh, asik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagi di perjalanan juga malam hari ini, harap hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke deh, kalau kayak gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini ya. Dan abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu sampai jam 12 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang. Bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

Hi-Fi dengan Main. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang lumayan baru ya dari Hi-Fi ya, asik. Nah, ngomongin soal yang baru-baru nih teman Pro 2, ada juga nih karakter terbaru dari X-Men ya. Tapi sebenarnya bukan karakternya sih yang baru, tapi pemainnya teman Pro 2. Jadi ada Indah Navarrete ya, yang udah resmi bergabung di MCU sebagai karakter Rogue di X-Men teman Pro 2. Nah, jadi Indah Navarrete nih sebagai pemeran Rogue dalam film terbaru X-Men yang dijadwalkan rilis tapi di tahun 2028 nanti teman Pro 2. Nah, menariknya adalah si Indah Navarrete ini awalnya pengen memerankan karakter Mystique. Nah, tapi ternyata dia malah dipercayakan untuk membawa Rogue di generasi baru MCU. Dan juga Indah ini bakalan bergabung dengan Sadie Sink ya sebagai Jean Grey, terus ada Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Charles Xavier, terus ada Samara Weaving sebagai Emma Frost, ada Maya Boyd sebagai Storm, dan Adam Driver sebagai Mr. Sinister teman Pro 2. Nah, jadi kalau bisa dibilang banyak banget ya karakter-karakter yang semulanya pengen memerankan ini tapi ternyata dapatnya karakter yang ini gitu. Ya, balik lagi cocok-cocokan sih ya teman Pro 2. Kadang dalam kehidupan tuh kita dikasih bukan apa yang kita mau, tapi apa bukan apa yang kita pengen, tapi apa yang kita butuh teman Pro 2. Oke, aku pribadi sih enggak sabar ya pengen nungguin film terbaru dari X-Men yang akan dijadwalkan tayang tahun 2028 nanti, meskipun kayak mesti nunggu 2 tahun lagi teman Pro 2, but it's okay.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan di Parevanda nih teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, asik. Nah, selain tadi kan udah ada berita dari Marvel Cinematic Universe nih teman Pro 2 ya di dunia internasional. Ini masih ada lagi nih, wah yang pasnya selalu membanggakan kita. Wah, ada Iko Uwais yang dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7 Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di Harbin, China pada tanggal 10-12 Agustus. Nah, melalui unggahannya, bintang terkait itu mengungkapkan bahwa dirinya dipilih oleh Jackie Chan untuk mengungkap ataupun mengisi posisi tersebut, teman-teman. Jadi Jackie Chan International Action Film Week itu adalah ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer, stuntman, dah banyak dah tuh pokoknya teman Pro 2. Dan edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama kurang lebih 5 tahun teman Pro 2. Wow, lumayan lama ya. Jadi kehadiran Iko di jajaran juri menjadi pencapaian tersendiri karena dia bukan sekadar hadir sebagai tamu doang, tapi dipercaya untuk ikut menilai karya-karya film aksi dari berbagai negara tuh teman Pro 2. Wah, respect banget Bang Iko. Nah, kalau kamu kira-kira gimana nih teman Pro 2, selain Bang Iko Uwais, siapa lagi nih aktor ataupun ya aktor deh ya, aktor, musisi atau siapapun yang dari Indonesia dan sudah go to international teman Pro 2 yang menjadi favorit kamu? Boleh banget dibuat gabung barengan Dipa di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi bersama di Para Evanda nih teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Nah sekarang udah jam 9 ya, waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita atau pengen sharing barengan Dipa di malam hari ini, boleh banget buat bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah teman Pro 2, kamu pernah gak sih dengar satu kata atau satu topik deh ya, satu kalimat yang gak satu kalimat juga sih. Ini kayaknya jarang didengar sih kayaknya teman Prodo, yaitu borderline personality disorder teman Prodo, atau BPD. Nah, kalau di internet istilah borderline itu sering kali dipakai sembarangan buat nyebut seseorang yang dianggap terlalu emosional, terlalu sensitif, atau hubungan yang sering banget naik turun teman Prodo. Padahal BPD atau borderline teman Pro 2 itu lebih kompleks dari sekedar kayak baper atau mood swing. Nah, jadi malam hari ini aku pengen kita bahas lebih lanjut lagi nih ya, tentang borderline personality disorder. Nah, apa sih BPD itu? Jadi borderline personality disorder ini adalah kondisi kesehatan mental yang bisa mempengaruhi cara seseorang untuk mengatur emosi, ngelihat dirinya sendiri, dan ngejalani hubungan dengan orang lain. Salah satu hal yang bisa muncul adalah emosi yang terasa sangat intens dan kemudian bisa berubah dengan sangat cepat teman Pro 2. Tapi penting juga buat dipahami nih, gak semua orang yang emosinya naik turun berarti punya borderline. Nah, diagnosis bukan sesuatu yang bisa ditentukan dari satu atau dua perilaku atau dari konten doang teman Pro 2. Nah, bayangin ketika sebuah masalah kecil itu terasa jauh lebih besar secara emosional. Buat orang borderline, pengalaman emosional tertentu itu bisa terasa sangat intens dan sulit banget buat diredakan. Bukan berarti mereka tuh sengaja untuk mencari drama, tapi kadang justru mereka sendiri tuh bisa ngerasa kewalahan dengan emosi yang muncul teman Pro 2. Makanya orang borderline itu juga berarti punya pemahaman bahwa pengalaman emosional setiap orang tuh bisa beda-beda. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan lebih dalam tentang borderline nih teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Kalau kamu pengen gabung, pengen cerita ataupun pengen request lagu, titip salam juga boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, barengan Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah, kita masih ngebahas tentang borderline personality disorder atau BPD teman Pro 2. Nah, ini ya teman Pro 2 ya, dalam soal hubungan, apalagi hubungan yang interpersonal, seseorang dengan borderline ini bisa mengalami kesulitan tertentu dalam menjaga kestabilan perasaannya terhadap orang lain. Misalnya nih, rasa sangat dekat dengan seseorang bisa berubah jadi rasa kecewa yang sangat kuat ketika mereka merasa ditolak atau ditinggalkan teman berdua. Tapi jangan langsung menyimpulkan kalau oh berarti orangnya manipulatif ya. Enggak kayak gitu teman berdua. Jadi perilaku seseorang tuh harus dilihat secara keseluruhan, bukan cuma dari saat kejadian tertentu aja nih. Selain itu, salah satu hal yang sering dibahas dalam borderline itu adalah fear of abandonment atau ketakutan yang kuat akan ditinggalkan. Jadi perasaan ini bisa ngebuat situasi tertentu terasa sangat-sangat mengancam secara emosional. Contohnya nih ya, misalnya ada seseorang yang dianggap penting terus tiba-tiba sulit buat dihubungi. Nah, respon emosionalnya itu bisa kuat banget teman berdua. Dan yang perlu kita pahami adalah rasa takut itu nyata bagi orang yang mengalaminya, meskipun orang lain ngelihat situasinya ya mungkin dengan sudut pandang yang berbeda teman Pro 2. Selain itu ada juga nih yang namanya mood swing. Nah, ini penting banget. BPD atau borderline ini sering banget disamakan dengan mood swing biasa, padahal istilah mood swing sendiri itu sangat-sangat luas. Jadi BPD melibatkan pola yang lebih kompleks, termasuk persoalan regulasi emosi, hubungan interpersonal, citra diri, dan respon terhadap situasi tertentu. Jadi kalau hari ini mood kamu bagus dan besok bad mood, itu gak otomatis berarti kamu borderline. Nah, jangan ngediagnosis diri kamu sendiri cuma dari internet doang. Ini perlu yang namanya bantuan dari ahli ya, sampai-sampai bisa menyimpulkan oh kamu borderline atau oh ini cuma karena mood swing biasa aja gitu teman Pro 2. Nah, selain itu masih banyak lagi sih yang bisa dibahas dari borderline ini nih teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan kita malam hari ini, aku pengen ajakin kamu buat dengerin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Nah, nanti abis ini dibalik lagi nih nemenin kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah dua

0: minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Masih bersama Dipar Evanda di Deep Talk Teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti. Masih tentang borderline personality disorder. Nah, hal lain yang bisa dialami sama seseorang yang BPD atau borderline tadi Teman Pro 2 itu adalah perubahan atau ketidakstabilan dalam cara dia ngelihat dirinya sendiri. Kadang dia tuh ngerasa kayak yakin banget dengan dirinya sendiri. Terus di waktu yang lain ngerasa kok buruk banget, kok gagal banget, dan dia tuh gak tahu sebenarnya dia itu apa atau dirinya itu seperti apa sih gitu loh. Dan memang ini melelahkan banget sih Teman Pro 2, karena bukan cuma ngadepin dunia luar, tapi dia tuh juga sedang berusaha untuk memahami dirinya sendiri yang setiap hari kerasa kayak kok berubah-berubah banget ya rasanya Teman Pro 2. Nah, masalahnya orang-orang borderline ini sering banget dapat stigma. Ada yang nganggap orang dengan borderline itu pasti manipulatif, udah pasti toksik, atau dia cenderung sulit untuk dicintain. Padahal manusia tuh gak bisa diringkas jadi satu diagnosis doang Teman Pro 2. Seseorang tuh tetap punya kepribadian, punya pengalaman hidup, punya kemampuan belajar, dan punya kesempatan untuk berkembang nih. Nah, diagnosis kesehatan mental tuh bukan label yang menentukan seluruh identitas seseorang Teman Pro 2. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kamu nih punya teman atau orang terdekat yang lagi ngadepin masalah kesehatan mental, salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengerin aja. Nah, gak harus semua tuh punya jawaban, gak harus selalu tahu harus ngomong apa. Kadang cukup dengan bilang kalau aku mungkin gak paham nih kamu ngerti perasaan kamu kayak gimana, tapi aku akan berusaha untuk dengerin semua cerita kamu. Tapi tetap ingat, dukungan atau mendukung seseorang bukan berarti kamu harus ngorbanin kesehatan, apalagi batasan diri kamu sendiri nih Teman Pro 2. Jangan ya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

still one of my favorite song from Four Revenge. I miss you every brand new day. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Beh, lagi suka-sukanya banget nih dengan lagu ini ya. Balik lagi tentang borderline nih, teman Pro 2 ya. Jadi kita kalau memahami kesehatan mental seseorang, bukan berarti semua perilakunya itu harus kita toleransi, teman Pro 2. Jadi empati dan boundaries itu bisa berjalan bareng, dan memang seharusnya berjalan bareng, teman Pro 2. Kamu bisa nih tetap paham sama seseorang yang mungkin lagi ngalamin kesulitan emosional, tapi kamu tetap harus punya apa ya, batasan atau boundaries gitu, bahwa ada perilaku tertentu yang memang gak bisa kamu terima, dan itu fine-fine aja, teman Pro 2 ya. Jadi hubungan yang sehat itu tetap membutuhkan rasa aman, komunikasi, dan yang paling penting adalah batasan, teman Pro 2, batasan yang jelas, yang udah disepakatin. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu yang melanggar kesepakatan tersebut, kamu boleh untuk mengutarakan apa sih isi hati kamu kalau memang kamu merasa kecewa ataupun merasa tersinggung nih dengan tindakan ataupun hal-hal yang dilakukan sama pasangan kamu gitu, teman Pro 2. Selain itu ada juga nih, jangan asal menggunakan label, teman Pro 2. Sekarang tuh banyak banget kita dengar istilah kesehatan mental kayak narsis, borderline, attachment issue, terus apa, avoidant, terus banyak banget deh, teman Pro 2. Masalahnya istilah-istilah itu tuh kadang digunakan untuk menjelaskan kayak mantan, temen, atau mungkin orang yang bikin kita kesel. Nah, ini nih, teman Pro 2. Padahal diagnosis kesehatan mental tuh bukan senjata untuk kita memenangkan argumen, bukan sebuah apa ya, sebuah trik ataupun cara untuk menjelek-jelekan orang yang tidak kita sukai. Nah, kalau memang seseorang tuh nyakitin kita, kita boleh bilang perilakunya menyakitkan, tapi gak harus ngasih dia label, apalagi mendiagnosis dia sesuai dengan, bukan sesuai juga ya, seperti yang kita mau nih, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong, balik lagi tentang borderline deh nih, teman Pro 2 ya. Jadi BPD atau borderline personality disorder ini bukan berarti seseorang tuh harus selamanya hidup dalam kondisi yang sama. Nah, ini catat, teman Pro 2, ada pendekatan psikologis yang digunakan untuk membantu orang dengan borderline personality disorder. Terapi itu banyak macam sih, ada terapi yang dapat membantu seseorang belajar mengenali emosi dia, terus juga mengelola respon dia terhadap tekanan, dan juga membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, kalau misalnya apa ya, dapat bantuan profesional, bukan berarti kamu gagal juga nih. Justru itu bisa jadi bagian dari proses buat kamu memahami diri kamu sendiri nih, teman Pro 2. Anyway, ada yang gabung di malam hari ini, ada Kak Lara yang pengen request lagunya Gita Gutawa dengan judulnya Ayo Ayo. Langsung aja kita puterin ya, spesial buat Kak Lara. Thank you banget yang udah request, dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung di malam hari ini. Waktu kita masih lumayan panjang di Deep Talk sampai jam 11 malam. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Welcome back teman Prodo barengan di Perevan Dadi di Talk sampai jam 11 malam nanti nih teman Prodo. Wah, masih ngebahas tentang borderline personality disorder teman Prodo. Nah, mungkin setelah pembahasan kita di tentang borderline dari jam 9 tadi nih teman Prodo, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya relate nih sama aku. Nah, tapi kamu jangan langsung ngambil kesimpulan kalau kamu tuh BPD teman Prodo. Jadi ngerasa relate dengan beberapa karakteristik tertentu bukan berarti kamu memenuhi kriteria diagnosis. Kalau ada pola emosi atau hubungan yang terasa mengganggu kehidupan sehari-hari, langkah yang paling tepat adalah ngobrol dengan tenaga ahli atau kayak psikolog ataupun profesional kesehatan mental teman Prodo. Jadi bukan dari self-diagnosis dari media sosial. Nah, mungkin malam hari ini yang paling penting adalah kita tuh gak harus memahami semua hal tentang kesehatan mental nih untuk bersikap manusiawi. Ini penting banget teman Prodo. Jadi kita tuh gak harus punya pengalaman yang sama untuk menghargai pengalaman orang lain. Dan ketika seseorang tuh lagi berusaha untuk paham sama dirinya sendiri, mungkin yang paling mereka butuhkan tuh bukan label dari orang-orang, tapi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan mendapatkan bantuan yang tepat nih teman Prodo. Jadi BPD bukan sekedar orang yang terlalu emosional. Nah, dari orang yang dengan BPD itu tuh sebenarnya ada sebuah kondisi kesehatan mental, tapi tiap manusia tuh punya cerita, punya hubungan, punya harapan dan punya kesempatan untuk mereka berkembang. Nah, kalau malam hari ini ada satu hal yang bisa kita pelajari adalah jangan buru-buru nerima label pada seseorang hanya karena kita nggak paham nih sama apa yang lagi mereka rasakan. Jadi belajar memahami itu mungkin nggak selalu mudah, tapi jauh lebih baik daripada kita gampang menghakimi teman Prodo. Ada Kalara yang gabung lagi di malam hari ini, pengen request lagunya Now featuring Ari Lesmana, sesi potret ya teman Prodo. Jadi langsung aja Dipa puterin nih. Dan buat teman-teman Prodo yang lainnya, nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi dan nemenin kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Alright, teman Pro 2, udah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi, dan kita akan ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semua selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bersama saya Pendeta Hercules Sitompul akan menemani waktu Anda dalam beberapa menit ke depan dalam renungan firman Tuhan. Saya adalah seorang pendeta yang melayani di Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan waktu ini kita akan gunakan untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara menuntun kita dalam kehidupan kita supaya dengan tuntunan Tuhan, maka kita akan boleh melewati aktivitas dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, waktu yang indah yang berharga daripada Tuhan akan kami gunakan untuk mendengarkan suaramu. Pemirsa yang berada dimanapun, biarlah kiranya Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudusmu, supaya kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memperbekali akal dan pikiran mereka, supaya dengan demikian ketika kami membuka tabir-tabir kemah firman-Mu, maka kami boleh mengerti dan kami boleh melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kami dan Engkau boleh berbicara kepada kami. Untuk itu Bapa, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan dan berbicara firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan urapi, supaya dengan demikian hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hanya firman Tuhan saja yang disampaikan dan hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semuanya. Pernahkah kita membeli sesuatu? Ya, jawabannya sudah barang pasti, pernah. Karena kita semuanya pernah membeli sesuatu. Nah kemudian, kira-kira barang apa sih yang paling berharga yang pernah kita beli? Ya. Mungkin bisa saja rumah, kendaraan, atau perhiasan, atau hal-hal yang lain yang mungkin yang berharga dalam hidup kita yang pernah kita beli. Kemudian, seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan barang yang berharga itu? Ya, seberapa besar perjuangan yang kita miliki untuk mendapatkannya? Dan setelah itu, setelah kita mendapatkan barang yang kita beli dengan perjuangan itu, kira-kira bagaimana kita memperlakukan itu? Ya. Sudah barang pasti kita akan apa? Menjaga dan merawatnya supaya jangan sampai apa? Hilang dan rusak. Nah, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita juga pernah membeli sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya. Apakah itu? Ia membeli sesuatu yang berharga dan dibeli dengan perjuangan yang sangat besar. Kira-kira apa yang dibeli oleh Allah kita ya? Dan bagaimana dia membelinya? Apakah dengan uang? Ya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Allah membeli kita. Ya. Allah telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Allah membeli umat manusia dan harganya telah lunas dibayar. Pertanyaannya, mengapa Allah membeli kita? Bukankah Allah itu adalah pencipta kita? Kenapa dia harus membeli lagi? Ya. Jawabannya adalah terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa ialah maut. Kita harus mati di dalam kematian yang kekal. Ya. Tetapi oleh karena Allah begitu mengasihi kita dan kita berharga di matanya, maka ia membeli kita melalui suatu perjuangan yang besar. Dan kita tahu itu adalah penebusan melalui kematian Yesus di kayu salib. Karena kematian Yesus di kayu saliblah maka kita ditebus dan kita berharga di matanya. Ia menyelamatkan kita dari lembah kekelaman dosa. Ia menebus kita dan ia mengangkat kita menjadi sesuatu yang berharga. Dan untuk itulah pada saat ini Yesus mau katakan bahwa kita berharga di matanya. Tidak peduli siapa kita di masa lalu. Tidak peduli apa yang kita perbuat di masa lalu. Tetapi Allah begitu mengasihi kita dan Ia memanggil kita untuk menjadi milik-Nya. Dan untuk saat inilah Allah ingin berbicara kepada kita bahwa kita ini adalah milik kepunyaan-Nya. Kita tahu bahwa dosa membuat kita berantakan, hidup kita hancur oleh karena dosa. Kejahatan merajalela di lingkungan kita dan bahkan kita pun ikut terimbas dari kejahatan dosa ini. Nah, untuk itulah mengapa Yesus melihat penderitaan kita, Allah melihat kesukaran kita, dan Ia karena kasih-Nya tidak menginginkan supaya kita menderita selama-lamanya. Dan Ia memberikan satu rancangan yang besar, yaitu rancangan penebusan bagi kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa dimanapun berada, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu ada satu ajakan daripada Tuhan kepada kita adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dibeli oleh Yesus dan kita telah dibayar dengan lunas dari dosa, maka marilah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, memuliakan Allah dalam setiap aktivitas kita, memuliakan Allah dimanapun kita berada. Marilah kita datang kepada-Nya dan kita boleh mengagungkan Dia sebagai pencipta kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita dan maut tidak lagi berkuasa atas diri kita, dan segala penderitaan kita akan berakhir ketika kita berada di dalam Dia. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah memberikan kepada kita kehidupan masa depan yang indah dan Allah merancangkan sesuatu yang berharga bagi kita. Coba pikirkan, bila mana Tuhan telah menebus kita dari lembah kekelaman dosa, bukankah itu artinya bahwa Allah sedang mempersiapkan bagi kita untuk sesuatu yang berharga? Sebagaimana kita memiliki satu barang yang berharga yang kita perjuangkan untuk mendapatkannya, maka kita akan menjaga dan merawatnya. Demikian juga Allah dengan perjuangan yang besar untuk membeli dan menebus kita, maka Ia akan menjaga dan merawat kita. Dia akan memelihara hidup kita. Untuk itulah jangan pernah khawatir dalam kehidupan yang tidak menentu. Ya, ingat, masa depan kita ada di tangan Tuhan dan Ia bekerja sesuai dengan kerelaan-Nya, sesuai dengan rancangan-Nya, sesuai dengan kemahakuasaan-Nya, dan Ia berkarya dalam hidup kita. Dan saat ini ketika kita beraktivitas, ingatlah bahwa Tuhan melihat segala keluh kesah dan penderitaan kita, segala tantangan dalam hidup kita, segala pergumulan kita, segala kekhawatiran kita. Mari kita serahkan kepada-Nya dan ingat, marilah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, ketika kita makan atau minum, ketika kita melakukan aktivitas, biarlah kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari ini dan selamanya. Dan ketika Yesus datang kembali menjemput kita, maka kita ditemukan tetap setia di hadapan-Nya. Dan bila mana waktu yang indah kedatangan Yesus kembali menjemput umat-umat-Nya itu tiba, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia menyongsong Tuhan di angkasa. Karena keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita itu nyata dan sudah ada, dan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu setan tidak lagi berkuasa atas diri kita. Mari ikut Yesus, ikutlah Allah kita, dan marilah kita sujud menyembah di hadapan-Nya dan memuliakan nama-Nya dalam setiap fase kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita, memanggil kita untuk memuliakan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus.
1: LM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prado, barengan sama Erna di pagi hari ini tentunya menemani kamu. Dan buat teman Prado juga nih yang mau bergabung barengan sama Erna, silahkan ya teman Prado ya. Mau request lagu-lagu favoritnya bisa banget nanti di jam 7 ya teman Prado ya. Bakalan langsung Erna putarin lagu-lagu favoritnya kamu nih. Dan pagi hari ini di luar cukup berangin ya teman Prado ya. Walaupun masih terasa kabut asapnya, gak apa-apa teman Prado, yang penting kalau kamu keluar jangan lupa untuk pakai masker ya. Beberapa informasi yang banyak sekali teman Prado ya, nanti bakal Erna sampaikan juga buat teman Prado. Dan beberapa lomba 17 Agustus yang sepertinya sudah ada yang mulai juga teman Prado, padahal tanggal 17-nya masih besok. Karena kan besok ada yang upacara juga kan ya, pastinya bakalan rame teman Prado. Makanya ada beberapa gang atau komplek gitu kan yang memang sudah menjalankan perlombaan-perlombaan untuk anak-anak ini ya, anak-anak umur 20 tahun ke atas. Itu udah bukan anak-anak ya teman berdua ya, tapi masih kekanak-kanakan. Pagi hari ini nanti Rana juga bakalan kasih kamu beberapa topik teman berdua yang menarik untuk kita bahas di jam 8 ya sampai jam 9. Jadi pastikan aja buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Teman Prodo, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 udah di depan mata banget nih ya. Besok banget rasanya. Beberapa daerah bahkan mulai menyemarakkan suasana sejak awal bulan Agustus. Mulai dari menghias lingkungan dengan ornamen merah putih, memasang berbagai dekorasi di setiap rumah, hingga mengadakan beragam perlombaan ya. Ini demi merayakan Hari Kemerdekaan. Kalau kamu mau ikutan, Teman Prodo, untuk meramaikan suasana dengan cara yang lebih simpel, kamu bisa menggunakan Tuiben Hood RI 17 Agustus, Teman Prodo, ya, untuk menghias foto pilihan sebelum membagikan media sosial. Gak cuma lewat perayaan di lingkungan sekitar ya, ternyata perayaan Hari Kemerdekaan ini juga bisa kamu bawa ke dunia digital, Teman Prodo. Tinggal pilih foto yang paling cocok ya, lalu padukan dengan bingkai bernuansa merah putih yang sesuai juga dengan gaya kamu. Tuiben juga bisa digunakan, Teman Prodo, ya, untuk foto profil, unggahan feed maupun story gitu kan, sehingga cara ini tuh cukup praktis sekali buat kamu yang ingin ikut meriahkan perayaan kemerdekaan secara digital. Dan tahun ini, Teman Prodo, ya, peringatan kemerdekaan juga punya tema yang resmi, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur ya. Pemerintah juga udah meluncurkan logonya dari awal Agustus kemarin ya, Teman Prodo. Jadi buat kamu juga yang pengen ikutan meriahkan gitu kan untuk Hari Kemerdekaan, kamu bisa juga melalui digital, Teman Prodo, ya, melalui Tuiben-Tuiben yang sudah banyak sekali, bahkan udah ada Tuiben-Tuiben resminya juga nih.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seedorf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.